0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
2: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari China, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
3: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah disemprot dengan alat, dengan zat tersebut itu dia bisa agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
4: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target untuk penyelesaian riset, namun teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak 2026. Status aktivitas gunung kemudian

0: arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
1: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar. Oh, abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera dan tidak menimbulkan korban.
2: Editorial RRI ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera dampaknya? Naskah disusun Mama Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan, mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi serta tekanan atmosfer. Data Badan Geologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitar. Situasi darurat membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu indo berbasis satu data yang valid untuk mengekti tindakan tanggap darurat secara cepat dan tangguhan. Darurat kesehatan kini berada di kita. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata tak memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah kampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh belajar mengajar ke sistem daring. Terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang di erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melalui jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindu menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yeri dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Lin dan Ling Yongseng, drama rubber match, dan Yeri kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindu-Rindu mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yeri dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
5: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3 karena update informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita berada ke kawasan Temanggung Parakan.

0: sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu, kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan, namun menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan bersimpang Sekip Pangkat sampai saat ini masih mengalami di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Bruo Park untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan traffic light. Kemudian dari arah Kemping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light. Kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Juga menginformasikan Mas Rudi bahwa SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 120 luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang verifikasi. Demikian Brigadir Terasa Linda melaporkan langsung dari studio Intmc Polri Jakarta. Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir, informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi Instagram dan juga X @rriprograma3 rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sintonia.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,9 MHz RRI Stasiun Produksi

Kita gak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

FM 96,9 MHz Radio Station Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned.

bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

dengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoaks, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

FM 96,9 MHz menaker targetkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan rampung akhir Oktober. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menargetkan pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan rampung pada akhir Oktober 2026. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan baru dalam memperkuat perlindungan pekerja di Indonesia. Menurut Yasir Li, penyelesaian regulasi tersebut menjadi langkah penting memperkuat sistem perlindungan ketenagakerjaan nasional. Ia berharap RUU tersebut dapat menjadi warisan baru dalam penguatan perlindungan bagi pekerja Indonesia. Yasir Li mengatakan perlindungan sosial perlu diperluas karena sebagian besar angkatan kerja Indonesia masih berada di sektor informal. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah agar seluruh pekerja tetap memperoleh perlindungan sosial. Selain menyelesaikan regulasi, Kementerian Ketenagakerjaan berupaya meningkatkan kepesertaan pekerja dalam program perlindungan sosial. Pemerintah juga memperkuat keterampilan dengan kompetensi negara tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan. Untuk meningkatkan kompetensi, Kementerian Ketenagakerjaan menjalankan program pemangangan nasional bagi 150 orang sepanjang 2026. Pemerintah juga menanggungkan uang saku peserta dalam program pemagangan tersebut. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan kapasitas balai-balai pelatihan kerja untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja. Tahun ini, pemerintah menyiapkan paket pelatihan yang ditujukan kepada lebih dari 300 ribu orang.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

0: Pelana Sekolah Muda, kinerja berkualitas menginspirasi pendidikan Sumba Barat. Dan telah hadir bersama saya hari ini dalam studio RRI Sumba. Di sebelah kiri saya, Kepala Sekolah Muda yang sangat cantik, ada ibu atau kakak Nona ya. Ibu Kepala Sekolah Dies Nilia Bella Jawa Lagu SPDGR. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Cantika.
0: Aduh, cantik sekali ya narasumber kita pada pagi hari ini, pendengar dan pemirsa. Boleh mungkin perkenalkan diri sendiri dulu agak dikenal oleh pendengar dan pemirsa saat ini, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Kak Cantika untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga hari ini saya boleh hadir bersama-sama di RRI. Yeah. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dies Nilia Bella Wajalagu, SPDGR. Saya merupakan salah satu kepala sekolah muda yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak.
0: Oke, okay, Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak. Selamat datang, saya panggil Nona Dies saja ya pendengar dan pemirsa karena ini masih sangat muda. Selamat datang di RRI Sumba. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir bersama kami dan siap untuk menebar inspirasi untuk anak-anak muda yang menonton hari ini dan pendengar dan pemirsa. Anda bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh Nona Dia saat ini. Kita mau tahu dulu nih kan, kepala sekolah muda, kalau boleh tahu spill umurnya berapa sekarang ya? Ini karena masih sangat belia ya pendengar dan pemirsa.
1: Ya, spill umur nih. Iya.
0: Boleh ya. Oh, izin ya Nona Dias.
1: Iya, boleh Kakak. Untuk umur saya memang masih terlalu ya, masih dibilang sangat muda. Iya. Usia saya sekarang 25 tahun.
0: Wow, 25 tahun ya. Tahun sudah ya. Menjadi kepala sekolah dari umur?
1: Dari umur 23 lah. 23 tahun.
0: Luar biasa ya, Ibu. Tahun. Berarti sudah 2 tahun menjadi sudah 2 kepala tahun, sekolah. 23 tahun itu kita masih berbuat apa ya pendengar ya? Kalau saya masih keliling-keliling, masih belum tahu nih mau kerja apa. Sekali lagi, Ibu Dias ini, Ibu Dias mohon maaf, Nona Dias ini asli dari Sumba Barat ya, dari Lamboya Pride. Untuk pendengar pemirsa orang Lamboya, berbanggalah Anda mempunyai Nona Dias. Baik, terima kasih Nona Dias sudah hadir bersama kami. Kita akan membahas tentang bagaimana sih Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak dan bagaimana Nona Dias menjadi kepala sekolah muda yang memimpin sekolah ini, luar biasa sekali. Yang pertama mungkin untuk membuka pertanyaan kita pada pagi hari ini, bisa diceritakan sedikit perjalanan Nona Dias menjadi kepala sekolah saat ini dari umur 23 itu seperti apa sih?
1: Ya baik Kakak, terima kasih. Mungkin saya mau cerita sedikit. Ya. Jadi saya adalah salah satu alumni Universitas Nusa Cendana Kupang.
0: Oke.
1: Okay. S1 Pendidikan Matematika. Dan saya juga sudah mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Pendidikan Indonesia.
0: Wow.
1: Setelah saya lulus kuliah, memang sudah ada beberapa penawaran, tetapi saya lebih memilih untuk mengabdi di Sumba Barat. Salah satunya ya saya di SMTK Waikabubak. Setelah saya mengabdi kurang lebih 1 tahun di SMTK Waikabubak, mengikuti setiap proses, terus belajar, disiplin, dan lain sebagainya. Mungkin dari hal itulah saya bisa dikasih kesempatan okay. atau kepercayaan untuk bisa ada di posisi ini.
0: Oke.
1: Okay. Jujur, dengan usia yang 23 tahun ini, pasti kepikiran, bisa tidak ya? Yeah. Ambil tidak ya kesempatan ini? Seperti itu. Melalui beberapa pergumulan dan tidak lupa untuk berdoa, minta tuntunan dari Tuhan. Dan setelah beberapa pertimbangan, saya menyetujui.
0: Oke. Okay.
1: Menyetujui hal ini dan walaupun memang namanya masih muda.
0: Iya. Yeah.
1: Pengalaman ini sangat minim nih.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
1: pengalaman
0: betul.
1: Ini sangat minim. Tapi setelah saya renungkan, ternyata ini sudah menjadi rencananya Tuhan.
0: Oke. Okay.
1: Kesempatan ini tidak datang tiba-tiba.
0: Yeah.
1: Saya berada di posisi dan keadaan ini dan diberikan kepercayaan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba saja.
0: Yeah.
1: Tapi memang itu sudah rencananya Tuhan.
0: Yeah. Yeah.
1: Jadi saya yakin ketika saya berani mengambil posisi ini, Tuhan pasti selalu sama-sama dengan saya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan tidak lupa juga selain mengandalkan Tuhan, saya tetap belajar.
0: Oke. Okay.
1: Saya terus belajar melalui membaca, ya kita kan pegang HP, namanya Gen Z, pasti kan HP di tangan, jadi selalu baca, bagaimana cara menjadi pemimpin, terus di buku-buku juga selalu dibaca, terus melihat dan meniru dari sekolah-sekolah yang lain.
0: Oke.
1: Dan tidak lupa untuk bertanya kepada rekan-rekan kepala sekolah yang lain.
0: Oke.
1: Jadi yang lebih berpengalaman menjadikan mereka sebagai salah satu motivasi saya untuk saya bisa lebih percaya diri.
0: Iya.
1: Untuk memimpin di usia saya yang masih muda ini.
0: Sangat muda sekali ya. Oke.
1: Iya. Jadi kalau orang lain mungkin berpengalaman dulu,
0: iya,
1: baru mau ambil itu baru mau ambil
0: jabatan
1: tersebut. Tapi kalau saya ambil jabatan itu sambil belajar, sambil kita mengukir pengalaman.
0: Oke. Itu bedanya.
1: Iya, itu bedanya di situ. Jadi untuk anak-anak muda di luar sana, kalau kita sudah dikasih kesempatan, ambil saja. Jangan langsung pikir mau takut, karena saya masih muda, tidak mau begini-begini. Tidak. Tapi harus terus belajar.
0: Okay.
1: Karena kesempatan itu tidak datang dua kali.
0: Yeah.
1: Dan engkau ada di posisi itu bukan karena sesuatu yang tiba-tiba atau kebetulan seperti yang saya sampaikan. Tapi itu memang sudah rencananya Tuhan.
0: Okay.
1: Jadi usia muda itu bukan ada hambatan untuk kita terus berkarya, belajar dan berinovasi, serta mengambil posisi apapun. Karena semua pekerjaan atau semua posisi itu pasti memang dalam kantor susah.
0: Yes.
1: Tapi bagaimana cara kita untuk mau belajar, bagaimana cara kita menyikapi itu dan selalu mengandalkan Tuhan.
0: Iya, luar biasa ya
1: prosesnya kita.
0: Karena memang kita semuanya harus mulai dari awal dulu ya, Nona Dias. Ya, tidak mungkin kita sudah tahu dan kita dipercayakan untuk itu.
1: Iya.
0: Dan saya tertarik ya, Nona Dias itu memilih untuk kembali ke Sumba Barat untuk mengabdi. Karena banyak sekali teman-teman kita mungkin bukan di Sumba yang lebih memilih untuk berkarya di luar. Apa sih sebenarnya yang membuat Nona Dias tidak, saya harus tetap pulang ke Sumba ini untuk memberikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan seperti itu?
1: Iya, mungkin yang menjadi alasan utama saya itu yang pertama, kalau bukan kita masyarakat Sumba Barat atau anak Sumba sendiri yang bangun ini tanah Sumba, mau siapa lagi?
0: Iya, oke.
1: Pasti harus kita sudah.
0: Oke. Okay, okay.
1: Terus yang berikut.
2: The new 17th edition of the Uniconverter is out with amazing upgrades, so let's check them out. The converter tool now processes ProRes files 2 times faster and offers AI format recommendation. When converting files, you have the option to save chapters and metadata, which is very useful. Then you also get support for high-res audio files. Moreover, you get FFV1 encoding that's good for professionals, and also AMV format for archiving maybe. On Mac, there is also live photo conversion available now. The good old compressor has a 2-pass encoding that serves the purpose of compressing at an even higher quality. Now let me bring your attention to the subtitle editor, which has a new AI translation model that delivers subtitles with more precise context understanding. It also supports bilingual subtitles now, and you can create, merge, split, search, and replace them instantly. Besides this, the subtitle style editor has also been...
1: Kebetulan bapak saya adalah ketua yayasan, jadi memiliki banyak sekolah.
0: Okay.
1: Kurang lebih itu sekitaran 7 sekolah. Dan kenapa tidak saya membantu bapak saya dalam pelayanan. Apalagi di sekolah teologi, sekolah Kristen. Kenapa kita tidak melakukan pelayanan itu di Sumba saja? Kenapa harus di luar? Di Sumba pun bisa begitu.
0: Luar biasa ya, mendukung pekerjaan bapak. Dan keluarga pastinya sangat mendukung ya, untuk Nona Dias dalam pekerjaan ini. Mungkin sedang menonton, halo bapak mama dari Nona Dias. Terima kasih sudah melahirkan perempuan hebat ini ya. Boleh di-spill ketua yayasannya, namanya siapa, ini bisa dikenal oleh semua pendengar dan pemirsa RRI.
1: Ya, ketua yayasan itu adalah bapak saya sendiri. Memang bapak saya juga guru awalnya. Memang dari dunia pendidikan. Jadi memang sangat penuh kesadaran tentang pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Jadi nama bapak saya itu adalah Agustinus Rinalagu, SPD, MPD.
0: Selamat pagi Bapak Agustinus. Semoga sedang menonton ya sekarang. Nah, Nona Dias dari tadi ya, bagaimana kembali ke Sumba dan terus belajar pastinya ya. Tidak mudah menjadi kepala sekolah di umur 23 tahun. Apa sih sebenarnya tantangan tersendiri buat Nona Dias menyikapi hal menjadi seorang kepala sekolah yang sangat muda dan pengalamannya sebelumnya kan menjadi guru, beda ya menjadi kepala sekolah dan guru. Apa yang tantangan yang Nona Dias hadapi?
1: Tantangan yang paling utama tuh pasti awalnya shock, wah ternyata kepala sekolah kerjanya seperti ini ya, kayak gitu.
0: Oh iya.
1: Agak shock, karena kalau jadi guru ya fokus di mengajar matematika saja.
0: Iya.
1: Tapi kalau jadi kepala sekolah harus bisa ini, maksudnya harus bisa fokus iya. di pembelajaran dan administrasi, dan itu harus berjalan
0: seiringan.
1: Seiringan. Ya? Okay. Terus tidak hanya memikirkan diri sendiri, ada banyak orang nih yang harus dipikir seperti itu. Luar tapi biasa. Itu memang menjadi salah satu hambatan di usia yang muda.
0: Iya.
1: Apalagi yang paling khusus itu adalah ketika mengambil suatu keputusan.
0: Oke. Okay.
1: Makanya penting sekali untuk terus belajar dan berinovasi. Dan saya rasa tidak ada hambatan yang terlalu sulit.
0: Oke. Okay.
1: Karena dari awal saya kuliah sampai sekarang itu saya punya salah satu ayat Alkitab yang menjadi penguatan untuk saya. Yeah. Itu ada di Filipi 4 ayat 13. Yeah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saya yakin hambatan itu sebenarnya hanya kerikil-kerikil kecil. Yes. Yang gampang saja untuk saya lewati ketika saya bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada hambatan yang terlalu sulit.
0: Yeah.
1: Ketika kita mau menjalani tugas dan tanggung jawab itu dengan tulus dan selalu mengenalkan Tuhan.
0: Oke, okay. Semua bisa iya, diatasi ya, asal kita andalkan yang Maha Kuasa.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Dan yang paling penting itu adalah kolaborasi juga dengan rekan-rekan guru,
0: okay.
1: sehingga semua proses itu bisa berjalan dengan baik.
0: Nah, ini nih kolaborasi bersama guru pastinya awal-awal mungkin agak sulit ya,
1: iya,
0: karena
1: sulit.
0: Mungkin umur kita merasa, saya nak muda tapi saya mungkin memberikan perintah ya dalam tanda kutip. Kepada yang lebih kakak.
1: Mungkin ya seperti itu.
0: Dia mendapatkan tantangan itu juga.
1: Mendapatkan kakak, karena kebetulan di sekolah saya kepala sekolah tapi saya yang paling muda.
0: Yang paling bungsu ya.
1: Paling bungsu. Jadi tapi harus tetap profesional memposisikan diri.
0: Okay.
1: Kalau di sekolah ya tetap harus jadi kepala sekolah sebagai pemimpin struktur paling tinggi. Kalau di luar ya tetap memposisikan diri dengan rekan-rekan guru sehingga komunikasi itu kan baik.
0: Oke, okay, tetap berjalan dengan baik.
1: Iya, berjalan dengan baik.
0: Oke, okay, luar biasa. Nah, Nona Dias, kita mau tahu penasaran ini. Apa sih filosofi kepemimpinan yang selalu Nona Dias pegang dalam memimpin di sekolah?
1: Filosofi kepemimpinan. Saya memaknai setiap kepemimpinan itu di sekolah itu adalah sebuah pelayanan.
0: Oke.
1: Okay. Sebuah pelayanan. Saya memimpin suatu lembaga itu bukan untuk berkuasa.
0: Oke. Okay.
1: Bukan untuk saya, pas saya sudah yang paling hebat supaya saya bisa perintah-perintah, tidak.
0: Iya. Yeah.
1: Tetapi untuk melayani dan menciptakan lingkungan kerja yang kompak, yang baik dan yang positif.
0: Oke. Okay.
1: Serta saya selalu melibatkan seluruh peserta, seluruh rekan-rekan guru sesuai dengan mereka punya potensi masing-masing dalam kita mendidik anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.
0: Oke, okay. Okay, berarti memang menjadi pemimpin itu bukan untuk kita yang paling hebat ya, tapi tetap melibatkan semua guru untuk mengambil keputusan dan mengajarkan anak-anak. Dan hari ini kan kita membahas tentang bagaimana kinerja berkualitas ya, sebagai pemimpin sekolah yang masih muda ini. Apa sih menurut Nona Dias makna dari kinerja berkualitas bagi seorang kepala sekolah saat ini di Sumba Barat?
1: Makna kinerja berkualitas menurut saya itu profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan dapat memberikan dampak nyata bagi pendidikan di Kabupaten Sumba Barat.
0: Okay.
1: Sebagai kepala sekolah, kita tidak hanya menyelesaikan administrasi saja, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa, seperti tadi yang saya bilang, berjalan beriringan, bagaimana administrasi itu berjalan, dan pendidikan, serta siswa dan guru bisa tetap berjalan secara profesional juga dalam menjalankan setiap tugasnya mereka. Jadi guru-guru selalu saya lakukan supervisi dan lain sebagainya untuk peningkatan mereka punya profesional sebagai guru, dan untuk siswa saya selalu melakukan pendekatan secara rutin juga supaya mereka belajar itu dengan aman dan nyaman.
0: Oke. Okay.
1: Atau biasa saya sering cerita-cerita dengan mereka pada saat jam-jam kosong mungkin, atau minta jam di guru-guru, mungkin saya masuk tidak lama untuk saya bercerita dengan anak-anak.
0: Jadi
1: kedekatan dengan anak-anak seperti itu.
0: Iya, di sekolah biasanya Nona Dias dipanggil Ibu Kepsek atau Ibu Dias?
1: Ibu Kepsek.
0: Ibu Kepsek. Bagaimana sih awal-awal perasaannya Nona Dias nih, kita penasaran ketika dipanggil Ibu Kepsek. Ada perasaan, "Ih, sekarang saya sudah Kepsek."
1: Iya,
0: perasaan, itu beban atau menjadi kesenangan tersendiri untuk Nona Dias?
1: jujur itu sangat menjadi kesenangan tersendiri.
0: Okay.
1: Karena di usia saya yang masih muda ini ternyata saya sudah dipanggil Ibu Kepsek nih, gitu. Jadi sangat bersyukur sih sebenarnya.
0: Puji Tuhan ya. Kalau tanggapannya teman-teman Nadia sini, kita penasaran kalau teman sangkatan, wih, kalau kita di Sumba ya pendengar pemirsa, wih kok sudah jadi Kepsek, keren kayak gitu kan. Iya. Bagaimana sekarang tanggapannya?
1: Ya kalau tanggapan dari saya, kalau teman-teman sebelum gitu, ya puji Tuhan karena Tuhan sudah kasih kepercayaan seperti itu. Mari kita sama-sama belajar supaya kita juga bisa terus berkarya sama-sama.
0: Ajakan
1: seperti itu.
0: Oke, tetap tetap positif ya, tetap karena positif. Kita di sini saling mendukung satu sama lain ya, pendengar
1: pemirsa.
0: Oke, nah kita akan membahas tentang sekolah dulu. Kita mungkin SMTK ini sudah lama, mungkin berdiri sudah berapa lama kalau boleh tahu?
1: SMTK itu berdiri dari tanggal 21 Mei 2008, berarti sudah 18 tahun kurang lebih.
0: Wow, tapi banyak sekali kita masyarakat Sumba Barat yang belum terlalu mengenal dan tahu ini SMTK. Sebenarnya fokus dari SMTK sendiri apa sih? Apakah memang sama dengan SMK lain, banyak jurusan atau seperti apa?
1: Iya, mungkin ini saya perlu sampaikan juga kepada pemirsa dan kakak bahwa SMTK WKBU itu adalah sekolah teologi.
0: Oke.
1: Jadi fokus kami itu lebih ke penekanan keagamaan karena sekolah teologi.
0: Oke.
1: Nah, kalau di sekolah umum pada umumnya itu 60% mata pelajaran umum, 40%nya mata pelajaran pilihan atau peminatan. Yeah. Sedangkan kami di SMTK WKBU 60%nya itu pembelajaran keagamaan.
0: Oke.
1: Dan 40%nya itu adalah pembelajaran umum. Jadi kami fokusnya itu satu jurusan saja, teologi.
0: Oke.
1: Jadi pembelajaran keagamaan untuk mempersiapkan anak-anak yang mau melayani di gereja atau sebagai pendeta dan mungkin guru agama dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk berprofesi di profesi yang lain. Karena sudah banyak alumni-alumni yang jadi PNS, jadi tentara, polisi dan lain sebagainya dari SMTK WKBU seperti itu.
0: Oke, luar biasa ya. Ternyata memang fokusnya ke teologi itu sendiri. Berarti ada berapa kelas sekarang kalau di SMTK, Ibu?
1: Kami ada 6 kelas. Kelas 10 2 kelas, kelas 11 2 kelas dan kelas 12 juga 2 kelas.
0: Guru-gurunya kalau boleh tahu?
1: Guru-guru kami ada 18 orang guru.
0: Wow, banyak juga ya.
1: Iya, banyak.
0: Berarti gitu memang kalau mata pelajarannya itu ada matematika juga ya, karena Nona Dias ini guru matematika dan memang fokusnya agama secara umum atau seperti apa Nona Dias?
1: Iya, jadi kalau di sekolah umum itu hanya PAK atau pendidikan agama Kristen.
0: Iya.
1: Tapi kami PAK itu dibagi menjadi 6 cabang yang lebih spesifik.
0: Oke.
1: Ada 6 pelajaran keagamaan, ada misiologi, hermeneutika, dogmatika, sejarah gereja, ilmu pengetahuan Alkitab dan etika Kristen.
0: Oh, saya baru dengar ya. Nah, ini penting sekali kita masyarakat tahu. Ternyata kalau mungkin sudah mempersiapkan anaknya untuk menjadi seorang pendeta, vikaris ya, seperti itu, boleh ke SMTK. Ini sudah ditutup ya, pendaftaran sudah mulai pelajaran.
1: Iya, sudah mulai pembelajaran. Bisa loh tahun depan.
0: Promosi. Oke. Nah, Nona Dias, kita mau tahu program prioritas pertama yang Nona lakukan ketika memimpin sekolah itu apa sih yang Nona lakukan?
1: Program prioritas utama yang saya lakukan waktu saya memimpin itu saya mulai dari disiplin waktu. Karena disiplin waktu adalah hal yang paling penting menurut saya. Sebelum kita masuk di pekerjaan yang lain, disiplin waktu paling penting. Waktu datang sekolah dan waktu pulang sekolah, baik bagi guru dan bagi siswa. Kemudian yang kedua adalah disiplin berpakaian. Jadi disiplin berpakaian dan kerapian anak, mulai dari rambut dan lain sebagainya, itu dulu hal yang saya perhatikan. Karena menurut saya, kalau kita punya penampilan sudah baik, kita punya penampilan sudah rapi, kita sudah bisa datang tepat waktu, pasti kita sudah siap untuk belajar. Sebelum kita masuk di program-program yang lain. Jadi kita harus mempersiapkan diri dulu, baik guru maupun siswa.
0: Berarti itu biasanya masuk jam berapa ini sekolah SMTK?
1: Ya, kami jam 6.50 itu biasa sudah bersih-bersih. Jam 7 pas kami sudah lakukan ibadah.
0: Ibadah ya?
1: Ibadah. Jadi ibadah itu kami lakukan setiap hari dan itu dipimpin oleh siswa. Siswa secara bergiliran, ada yang menjadi MC dan ada yang membawa firman setiap pagi.
0: Setiap pagi wajib.
1: Setiap pagi wajib. Kurang lebih 10 sampai 15 menit, setelah itu masuk ke kelas untuk literasi dan selanjutnya baru kita mulai KBM.
0: Berarti bergiliran.
1: Bergiliran.
0: Semua siswa wajib.
1: Semua siswa wajib. Tidak memandang gender, mau laki-laki, perempuan, kalau sudah dikasih tanggung jawab, kita buat jadwalnya. Jadi besok harus mempersiapkan dia. Nanti dibantu oleh wali kelas dan guru-guru agama untuk membimbing siswa untuk mempersiapkan keesokan harinya dalam ibadah.
0: Melatih mereka juga ya.
1: Melatih mereka untuk memimpin.
0: Oke, luar biasa. Kalau seragamnya, kita mau tahu ada berapa jadi seragam ini?
1: Kalau seragam kita ada hari Senin Selasa putih abu.
0: Oke.
1: Hari Rabu Kamis ada batik.
0: Oke.

0: Genoli atas ya bersyukur kalau bisa dapat bemo. Kalau biasa kan kalau full ya mereka harus jalan kaki.
1: Iya, dan bagian
0: Seperti
1: loli
0: itu.
1: atas jarang
0: Iya,
1: ya, bemo
0: jarang.
1: masuk ke sana. Oke. Wow, luar biasa. Berarti anak-anaknya memang semangat untuk
0: Semangat,
1: mengikuti
0: sangat semangat.
1: sekolah dan membuat semangat Ibu Kepsek bersama ibu-ibu yang lain
0: Iya,
1: pastinya, ya,
0: pasti.
1: Pak Guru yang lain.
0: Iya.
1: Bukan cuma ibu ya, ada Pak Guru juga. Mohon maaf jika menonton. Oke, Nona Dias, bagaimana sih cara membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah ketika Nona Dias memimpin sebagai kepala sekolah?
0: Cara untuk membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah itu yang pertama komunikasi.
1: Oke.
0: Kita harus membangun komunikasi yang baik, baik dengan guru maupun dengan siswa. Karena membangun budaya kerja di sekolah itu tidak hanya dari guru saja,
1: Ya.
0: tapi semua warga sekolah yang ada di semua yang ada dalam sekolah itu.
1: Sekolah.
0: Ya.
1: Oke.
0: Jadi
1: Oke.
0: Untuk guru-guru saya selalu membagikan tugas secara jelas
1: Ya.
0: kepada mereka sesuai mereka punya tanggung jawab masing-masing.
1: Oke.
0: Selain tugas utama sebagai mengajar, atau pastinya ada tugas tambahan.
1: Iya, betul.
0: Jadi saya membuat itu supaya mempermudah
1: Oke.
0: dalam proses membangun budaya kerja yang kompak di sekolah seperti itu.
1: Kalau evaluasi terus dilakukan biasanya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, Bu?
0: Kalau kami di sekolah setiap hari, Kakak.
1: Wow.
0: Jadi kami Bapak Ibu guru, tidak hanya siswa yang ibadah di pagi hari bersama Bapak Ibu guru, pulang sekolah pun kalau kita tidak berdoa bersama dengan anak-anak di lapangan,
1: Ya.
0: nah, biasanya berdoa dalam kelas. Setelah anak-anak pulang, kami Bapak Ibu guru berdoa sendiri.
1: Oh,
0: Jadi
1: oke.
0: disitulah kami mulai evaluasi, evaluasi terkait hari itu.
1: Oke.
0: Nanti baru di akhir bulan baru kami evaluasi secara menyeluruh lagi.
1: Wow.
0: Tapi jadi kalau hari misalnya di hari-hari itu ada siswa yang bermasalah dan lain sebagainya atau ada kendala, kita langsung bahas memang pada saat pulang sekolah itu.
1: Jadi selesai mereka
0: Selesai
1: gitu
0: memang
1: ya.
0: hari itu. Kemudian kita berdoa bersama, berdoa baru kita pulang sama-sama.
1: Oke,
0: Jadi
1: jadi
0: seperti
1: besoknya
0: itu.
1: tuh baru lagi,
0: Baru
1: tidak
0: lagi,
1: tertumpuk
0: tidak
1: dari
0: tertumpuk
1: kemarin.
0: dari kemarin
1: Ini
0: seperti itu.
1: sepertinya budayanya baru ketika Nona Dias memimpin.
0: Iya.
1: Oke, memang sengaja ya.
0: Iya.
1: Oh, luar biasa ya, itu tips bagus buat mungkin semua pemimpin-pemimpin yang lain ya, bukan cuma di sekolah.
0: Di sekolah.
1: Karena memang evaluasi harus setiap hari ya,
0: Iya,
1: biar tidak
0: penting.
1: bertumpuk ketika akhir bulan.
0: Iya, betul, Kakak.
1: Oke, luar biasa nih Nona Dias, ini perlu dicontoh. Kalau misalnya indikator yang menunjukkan, kan sudah 2 tahun ini
0: Iya.
1: Nona Dias memimpin. Apa sih indikator yang menunjukkan bahwa sekolah ini mengalami kemajuan ketika mungkin Nona Dias memimpin ya? Bukan berarti menjelekkan yang
0: Iya,
1: kemarin-kemarin
0: tidak,
1: ya.
0: iya.
1: Apa yang menurut Nona Dias ini sekarang sudah maju?
0: Iya. Sebelumnya kan pasti sudah maju, sudah baik.
1: Iya,
0: Saya
1: sudah
0: hanya
1: baik.
0: meneruskan,
1: Oke.
0: hanya menambah ya polesan-polesan sedikit.
1: Oke.
0: Ya seperti tadi yang saya bilang, program utama disiplin.
1: Oke.
0: Anak-anak lebih disiplin.
1: Oke.
0: Disiplin datang sekolah dan disiplin dalam segala hal.
1: Oke.
0: Bersyukurnya itu karena anak-anak ini mereka walaupun jaraknya jauh, tapi karena kita sudah mengajarkan kedisiplinan kepada mereka,
1: Yeah.
0: jadi mereka tetap usaha harus datang pagi. Tetap berusaha supaya mereka datang pagi.
1: Oke.
0: Dan anak-anak yang ya pasti tetap akan ada yang terlambat.
1: Ya. Yeah.
0: Kami tetap suruh masuk.
1: Ya, yeah, tapi sudah kurang
0: tapi
1: ya.
0: sudah kurang,
1: Oke.
0: sudah berkurang sekali
1: Oke,
0: anak-anak.
1: oke.
0: Seperti itu terus.
2: Kebas keser

0: prestasi akademik dan non akademik. Kami selalu gali anak-anak dari akademik dan non akademik. Ya mungkin banyak nih anak-anak yang masih malu-malu. Ya lewat ekskul lah kami buat. Ekskul itu ada akademik dan non akademik. Seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan itu masuk dalam akademik.
1: Akademik, oke.
0: Kalau non akademik itu ada bola voli, bola kaki, kemudian ada tarian, menyanyi, vokal grup, musik, dan kita ada ekskul baru itu adalah bela diri. Bela dirinya itu bela diri wushu. Nah, seperti
1: wushu
0: itu,
1: sepertinya baru ya di
0: itu baru
1: barat, ya?
0: Baru di Sumba Barat.
1: Sudah langsung diambil oleh Lana Diaz. Itu ekskul ya?
0: Itu ekskul kakak.
1: Itu sore?
0: Itu sore hari.
1: Nah, di apa guru-guru ya?
0: Di guru-guru. Diajarkan oleh guru-guru yang bersangkutan.
1: Berarti memang kemajuan semakin banyak lagi ya. Sudah baik dan semakin baik lagi ketika dipimpin oleh Nona Diaz. Nona Diaz terkenal di sekolah apakah sebagai guru yang galak atau baik hati? Ini sebenarnya saya harus tanya murid-murid atau guru.

0: yang lain ya. Tapi menurut Nana dia sendiri nih, ketika mungkin, wih, ibu kepsi, ibu kepsi kayak gitu. Banyak tidak yang mungkin, oke, galak, galak, galak.
1: Pastinya kalau di sekolah ya namanya manusia ya kakak.
0: Iya.
1: Jadi kalau ini marah ya pasti kalau ada sebab dulu.
0: Iya.
1: Tapi kalau
0: Profesional ya.
1: Ya profesional
0: Iya.
1: kakak.
0: Iya,
1: Tapi
0: iya.
1: kalau tidak ada apa-apa ya sudah santai-santai saja dengan
0: Iya.
1: anak-anak. Saya
0: Oke.
1: tidak mau anak-anak itu takut.
0: Iya.
1: Tapi
0: Tetap
1: segan,
0: menghormati. Oke.
1: segan atau tetap menghormati. Jadi mereka
0: Oke.
1: tahu memposisikan diri dengan baik.
0: Oke.
1: Kalau diajak cerita ya mereka menjadi teman untuk
0: Oke.
1: bercerita.
0: Oke.
1: Kalau waktunya untuk saya harus jadi kepala
0: Iya.
1: sekolah yang benar-benar saja, mereka mereka selalu memposisikan diri dengan baik. Jadi
0: Oke.
1: tidak takut. Kalau kita takut kan pasti kita bisa takut sekali nih kepala sekolah.
0: Iya,
1: Hati mau ketemu
0: betul.
1: dia, saya takut lihat dia. Tapi
0: Iya.
1: kalau kita tetap menghormati atau dalam biasa orang bilang segan ya,
0: Segan ya, iya,
1: kita tetap
0: betul.
1: komunikasi dengan baik, tapi ada jarak
0: Iya.
1: seperti oh dia ini kepala
0: Kepala
1: saya ini
0: sekolah.
1: kepala sekolah dan
0: Iya.
1: saya murid, tetap ada porsi dan posisinya,
0: Oke, tetap
1: seperti
0: menghormati
1: tetap
0: ya.
1: menghormati tapi tetap bisa memposisikan diri juga dengan
0: Oke,
1: baik
0: luar biasa.
1: seperti
0: Seperti memang pendekatannya Nona Dias ini luar biasa kepada anak-anak ya. Seperti tadi Nona Dias bilang, nanti saya ajak cerita kalau jam istirahat atau saya masuk untuk
1: iya.
0: tanya-tanya. Itu pendekatan lebih ke pendekatan pribadi ya. Itu luar biasa sih. Itu patut dicontoh. Nah, Nona Dias ini kan masih muda ya, pasti suka jalan-jalan, traveling. Kita penasaran. Biasanya kita kalau tahu kepala sekolah itu mereka sibuk di rumah saja urus ini. Bagaimana sih Nona Dias membagi waktu tetap travelingnya tetap tetap menjadi anak muda tapi tetap juga menjadi seorang kepala sekolah nih, membagi waktu. Apakah pusing atau menikmati?
1: Kalau mau dibilang pusing, agak pusing. Kalau kita jalankan itu dengan penuh tekanan.
0: Oke.
1: Tapi kalau kita jalankan itu dengan menikmati,
0: Iya.
1: pasti itu rasa santai saja.
0: Oke.
1: Tetap akan ada waktu untuk kita libur, bekerja, dan lain sebagainya. Jadi waktunya libur, saya akan memposisikan diri dan akan membagi jadwal sebaik mungkin.
0: Oke.
1: Sehingga waktu saya libur ya saya punya waktu untuk liburan atau jalan-jalan. Karena
0: Oke.
1: kakak tahu sendiri saya ini paling hobi traveling.
0: Iya.
1: Apalagi di usia yang muda ya
0: Sangat muda.
1: teman-teman. Sangat muda ini jiwa-jiwa untuk jalan-jalan itu kan masih sangat besar gitu.
0: Iya lagi.
1: Jadi berusaha sebaik mungkin untuk tetap menyelesaikan dulu tugas.
0: Oke.
1: Kalau ada tugas dan lain sebagainya yang harus, berarti harus diselesaikan dulu.
0: Iya, prioritas ya.
1: Prioritas,
0: Oke.
1: tetap prioritas utama itu adalah tugas dan tanggung jawab.
0: Oke.
1: Setelah kalau sudah selesai itu baru bisa atur waktu untuk bisa jalan-jalan.
0: Keren. Tetap nongkrong
1: Tetap
0: ya, pendengar
1: nongkrong,
0: dan
1: iya.
0: pemirsa. Saya sering ketemu ibu kepsek kalian ini masih nongkrong juga, tetap menikmati masa muda.
1: Iya,
0: Itu
1: betul.
0: karena kalau misalnya kami yang melihat itu tidak sanggup ya, ternyata Nona Dias tetap menyikapi dengan santai. Dan kalau ketemu anak murid pasti teman nongkrong.
1: Iya sih, tapi tetap ya walaupun di luar ya tetap saling menghargai bahwa
0: Ya.
1: sebagai bahwa mereka itu adalah anak murid.
0: Oke, luar biasa. Nona Dias, ada pertanyaan dari Ikram ya. Katanya, apakah lulusan dari SMTK semua jadi pendeta atau mungkin ada yang lain? Dan sekarang sudah ada alumni siapa saja ini? Penasaran mereka dari SMTK karena sudah 18 tahun berdiri ya.
1: Iya, kalau untuk alumni,
0: oke.
1: Tidak semua bisa, tidak semua itu mengambil pendeta. Kan kembali
0: Iya.
1: lagi ke pribadi masing-masing
0: Iya,
1: nih.
0: oke.
1: Saya mau jadi apa
0: Iya.
1: kayak gitu. Tapi kalau yang mau jadi pendeta itu sudah banyak. Hanya memang saya tidak list semuanya.
0: Oke, iya.
1: Semuanya saya tidak list, tapi memang ada beberapa anak-anak yang sekarang ini sedang menjalani vikaris, bahkan ada yang sudah pendeta. Mungkin bisa lihat di akun kami ya, di
0: Oke,
1: akun Facebook
0: iya,
1: kami itu
0: sekalian
1: ada
0: informasikan.
1: akun Facebook kami SMTK WK Bubak. Di situ ada potret alumni,
0: Oke.
1: termasuk ada potret alumni yang menjadi pendeta. Mungkin bisa dilihat di situ. Soalnya kalau nama saya tidak list,
0: Tidak terlalu
1: tidak
0: hafal
1: terlalu
0: ya.
1: hafal karena
0: Oke.
1: kebetulan saya baru 2 tahun juga. Jadi mungkin belum ada anak-anak yang saya
0: Iya.
1: didik secara langsung
0: Oke,
1: itu yang
0: iya.
1: sudah jadi pendeta. Tapi kalau alumni sudah ada,
0: Sudah banyak ya.
1: banyak.
0: Oke, luar biasa.
1: Tanya sudah
0: Semoga
1: banyak.
0: setelah ini SMTK semakin banyak dikenal ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita berbicara tentang media sosial, apakah baru ada ketika Nona Dias menjadi pemimpin atau sudah ada dari dulu?
1: Sudah ada
0: Oke.
1: sebenarnya, tapi kalau untuk Facebook, kami hanya dua saja.
0: Oke.
1: Sosial media itu Facebook dan TikTok.
0: Oke.
1: Kalau untuk TikTok baru setelah saya memimpin.
0: Oke.
1: Nah, kebetulan rumah saya juga yang cantik Ibu Elda, dia
0: Oke.
1: kan sangat hobi di TikTok.
0: Halo Ibu Elda.
1: Jadi dia adalah humas kami.
0: Oke.
1: Jadi di Facebook, di TikTok itu dia yang aktif. Kalau di Facebook, mungkin sebelumnya sudah ada tapi belum seaktif sekarang.
0: Ya, oke.
1: Kalau sekarang semua kegiatan itu pasti humas selalu edit dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin, langsung.
0: Oke.
1: Tek tek tek, langsung selesai.
0: Posting. Hari ini langsung posting.
1: Posting.
0: Tidak tunggu satu minggu.
1: Tidak tunggu-tunggu lagi.
0: Oke, luar biasa. Semoga Ibu Elda, berarti Ibu Elda ini yang khusus untuk media sosial.
1: Media sosial.
0: Sekalian mengajar juga atau?
1: Mengajar juga. Jadi humas itu sebagai tugas tambahan. Tugas utamanya tetap mengajar.
0: Tetap mengajar. Wow, membuat konten, mengajar dan mengupload itu memang luar biasa juga ya, Belda ya. Semoga nanti kami bisa undang ke sini.
1: Iya. Boleh.
0: Guru-guru SMTK.
1: Sangat boleh.
0: Oke, Nonis, kita lanjut ini bagaimana sih Nona menjaga keseimbangan antara administrasi sekolah dengan peningkatan kualitas pembelajaran di SMTK sendiri ketika memimpin?
1: Ya, cara saya untuk menjaga keseimbangan antara administrasi sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran itu adalah dua hal yang harus beriringan seperti tadi yang saya sampaikan. Tapi kalau kerja sendiri ya memang pasti berat. Tidak bisa, diri yang sekecil ini tidak sanggup.
0: Oke.
1: Ya itulah kenapa Tuhan mengirimkan saya rekan-rekan guru yang mau untuk bekerja sama.
0: Okay.
1: Saya bersyukur punya rekan-rekan guru yang selalu mau mengabdi dengan tulus untuk membantu dalam proses pendidikan di SMTK Kabupaten.
0: Okay.
1: Jadi untuk administrasi itu kan banyak, Kakak. Administrasi itu banyak. Jadi saya selalu membagi tugas masing-masing. Ada yang bagian operator, bendahara dan sebagainya sebagai tugas administrasi yang nenek untuk membantu saya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sehingga saya mempunyai waktu untuk mendekati siswa dan tetap menjaga profesionalnya guru-guru.
0: Okay. Ya,
1: lewat apa? Kayak tadi saya bilang, mungkin ada jam kosong sedikit, saya masuk untuk bercerita sedikit kecil-kecil dengan anak-anak dan terus memotivasi mereka supaya namanya kan masih anak usia-usia begini nih masih ya orang bilang labil-labil, jadi sangat butuh sekali dukungan dan motivasi supaya mereka tetap pada pendiriannya mereka. Terus kepada guru-guru juga supaya saya bisa ada waktu untuk berdiskusi dalam menyiapkan perangkat pembelajaran dan saya punya waktu untuk mengevaluasi mereka lewat supervisi, supervisi secara akademik untuk peningkatan kualitas mutu guru.
0: Nah,
1: kembali-kembali ya untuk siswa lain. Seperti itu. Jadi itu hal yang saya lakukan supaya pekerjaan itu tidak hanya saya sendiri yang membebani, tapi saya bagi sehingga semua itu berjalan dengan baik, tapi tetap mengontrol.
0: Oke. Jadi kerjasamanya itu yang paling diutamakan.
1: Paling
0: juga
1: utama
0: ya?
1: Kerjasama, Kakak.
0: Oke. Berarti memang tugas sebagai kepala sekolah ini banyak ya, Ibu Nona Dias ya. Agak kaget tidak awal-awal
1: kaget sekali.
0: Wow, ternyata sebanyak ini. Ada tidak mungkin Nona Dias kepala sekolah di Sumba Barat yang atau di luar ya yang menjadi apa ya, motivasi untuk Nona Dias, wah, ini kepala sekolah keren, ini patut dicontoh. Ada tidak?
1: Ada.
0: Selain Bapak sendiri
1: Bapak sendiri.
0: Bapak sendiri itu pasti itu nomor satu.
1: Itu nomor satu, Bapak sendiri. Kepala sekolah yang menjadi motivasi saya yang itu ada di SMA Kristen.
0: Oke.
1: Ibu Heti, kebetulan Ibu Heti itu adalah dulu guru kimia saya juga.
0: Oke.
1: Murid saya dan muridnya Ibu Heti. Halo Ibu Heti. Sehat-sehat. Terus dengan kepala sekolah di SMP Kristen Kabupaten, Ibu Meni.
0: Ibu Meni. Ya, oke. Dua kepala sekolah itu yang mungkin sekarang menginspirasi dan menginspirasi, memotivasi. Ketika mereka ketemu mungkin sudah satu tempat duduk ya kalau rapat ya. Kalau dulu guru dan murid.
1: Guru dan murid
0: sekarang sudah bersama-sama.
1: Bersama-sama.
0: Wow, itu luar biasa sih. Karena dulu kita kalau mendengar guru bilang, ini mamanya kalian dulu muridnya ibu, sekarang kalian, kita kayak, masa sih? Ternyata sekarang Nona Dias sudah mengalami itu. Oh, luar biasa ya, pendengar, itu tadi kita sudah membahas tentang bagaimana, apa sih yang Nona Dias lakukan, kerjasamanya seperti apa, SMTK itu seperti apa. Dan kita akan masih lanjut setelah iklan yang satu ini.
2: For a long time, using AI to make music felt a bit like playing a slot machine. You typed in words.

0: Nona Dias awalnya memang sekarang kan menjadi sarjana seorang guru ya,
1: Iya.
0: matematika. Apakah memang dari awal mau menjadi seorang guru atau karena mengikuti bapak ya? Mamanya Dias juga pendengar seorang guru ya, sekarang masih aktif di SMP Kristen luar
1: Iya.
0: biasa. Apakah memang mengikuti bapak mama atau seperti apa, Nona?
1: Aduh, ini pertanyaan ini yang
0: Berat-berat.
1: dihindari. Ya, baik. Kalau mau jujur ke
0: Oke.
1: Kak, awalnya itu guru adalah profesi yang saya tidak mau
0: Oke.
1: sebenarnya.
0: Oke.
1: Bukan tidak mau karena apa? Karena saya rasa itu berat menjadi seorang guru.
0: Kenapa?
1: Karena didik satu anak saja ini sesakit kepala kalau anak kandung.
0: Yap.
1: Apalagi harus didik anaknya orang lain yang begitu banyak.
0: Oke.
1: Itu yang pertama.
0: Yap.
1: Terus yang berikut, karena mama adalah seorang guru, jadi biasanya kalau sudah mau ujian atau persiapan perangkat dan lain sebagainya sering melibatkan saya, salah
0: Oh,
1: satunya.
0: dari dulu ya,
1: Dari
0: dari
1: dulu,
0: kecil ya.
1: dari masih ya SMA lah sekitaran itu. Jadi sudah makin tahu, oh ternyata kerjanya guru ini banyak. Di sekolah sudah kerja, pulang rumah kerja
0: Pulang
1: lagi.
0: kerja.
1: Yang orang bilang kalau enak kalau jadi guru itu anak-anak libur, kita libur. Oh tidak,
0: Ya, itu.
1: tidak sama
0: Oh,
1: sekali.
0: ternyata tidak ya.
1: Anak-anak libur kami tetap bekerja,
0: Bekerja,
1: walaupun
0: oke.
1: kerjanya dari rumah,
0: Iya,
1: karena membuat
0: oke.
1: perangkat dan lain sebagainya itu bekerja kan,
0: Iya,
1: kakak, membuat
0: betul.
1: perangkat untuk mempersiapkan pembelajaran yang baik. Nah,
0: Betul.
1: jadi itulah yang membuat saya kayak, ini saya tidak mau jadi guru deh,
0: Oke.
1: seperti itu. Tapi itu dia, karena memang ini sudah rencananya Tuhan,
0: Yes.
1: jadi engkau mau silih bagaimanapun dia senil ya, tetap tidak bisa.
0: Pokoknya engkau harus jadi guru.
1: engkau harus jadi guru. Ini
0: Iya.
1: sudah engkau punya ini jalan hidup
0: Iya,
1: seperti itu.
0: oke.
1: Jadi sudah setelah daftar kuliah, awalnya mau jadi dokter gigi.
0: Ya.
1: Nah, tapi Tuhan tidak berkehendak kayak tadi, saya bilang
0: Yes.
1: bukan rencananya Tuhan.
0: Oke.
1: Luluslah di pendidikan matematika.
0: Matematika
1: Iya.
0: lagi ya. Yang menurut
1: Luluslah.
0: kami anak Sumba itu pelajaran yang paling susah dan paling bikin males.
1: Luluslah jadi ya seperti sekarang ini.
0: Oke.
1: Ternyata oh Tuhan punya rencana untuk bawa saya di profesi ini
0: Iya.
1: untuk saya ada di posisi ini.
0: Iya,
1: Seperti
0: oke,
1: itu.
0: menjadi kepala
1: Iya,
0: sekolah,
1: iya.
0: apalagi mempunyai mama bapak guru ya. Itu
1: Iya.
0: pembelajaran juga dari kecil
1: Pembelajaran
0: kalau
1: juga dari
0: tidak
1: kecil
0: kita
1: dan
0: sadari.
1: itu menjadi tempat
0: Bekal.
1: saya untuk bertukar pikiran.
0: Oke, sekarang
1: Bapak,
0: ya.
1: ya sekarang karena
0: Oke.
1: mereka yang selalu membantu saya ya usia saya yang masih sangat muda ini kan
0: Iya.
1: tentu saja masih terus sangat mau belajar
0: Iya.
1: dan terus sangat minim pengalaman tadi seperti yang saya
0: Iya.
1: sampaikan. Jadi adalah Bapak dan Mama saya itu adalah karena mereka seorang guru
0: Iya.
1: selain sebagai orang tua mereka juga sudah terjun langsung dalam
0: Iya.
1: profesi ini jadi
0: Oke.
1: pengalaman lebih banyak. Jadi mereka adalah tempat saya bertukar pikiran dan saya juga memiliki kakak.
0: Iya.
1: Kakak Nolan, adik saya Glenn, Krisna dan Magi ya.
0: Oke.
1: Itu kami selalu saling mendukung. Jadi saya
0: Iya.
1: tidak pernah merasa sendiri dan
0: Iya.
1: tidak lupa juga dikelilingi oleh teman-teman saya
0: Teman-teman.
1: yang selalu membantu saya.
0: Iya, memang ya luar biasa. Kalau saya lihat di Facebooknya Kakak Nolan ya, Nona Dias ini memang kedekatan keluarga itu sangat dekat sekali ya.
1: Iya.
0: Itu memang dari kecil memang dari orang tua sudah
1: Iya,
0: membiasakan
1: sudah
0: itu ya.
1: membiasakan itu.
0: Luar biasa, karena tidak gengsi saling peluk, saling menyapa satu sama lain
1: Iya,
0: ya.
1: betul
0: Konten-kontennya
1: sekali.
0: itu tentang kehangatan keluarga. Itu memang harus dicontoh sih.
1: Iya, karena dukungan keluarga tuh yang paling penting
0: Iya,
1: sudah.
0: jadi kita merasa penuh ya
1: Merasa
0: Nona Dias
1: penuh.
0: ya.
1: Jadi
0: Oke.
1: merasa tidak pernah sendiri tuh karena cinta keluarga itu sangat
0: Iya.
1: tulus. Jadi selalu merasa oh, ternyata saya punya keluarga gitu.
0: Oke.
1: Walaupun orang di luar sana,
0: Iya,
1: tapi saya
0: betul.
1: tetap punya keluarga.
0: Iya,
1: Iya,
0: bersyukur ya.
1: sangat bersyukur puji
0: Sangat
1: Tuhan.
0: bersyukur puji Tuhan. Oke, halo Bapak Mamanya Nadias ya. Ternyata Mama masih aktif sekarang di
1: Masih, Mama masih
0: SMP
1: aktif di
0: Kristen.
1: SMP Kristen, Bapak yang aktif juga tapi sudah di Kementerian Agama
0: Iya.
1: Kabupaten Sumba Barat, Kepala Seksi Pendidikan Agama
0: Kepala
1: Kristen
0: seksi.
1: juga.
0: Karena sekarang sudah dilanjutkan oleh
1: Iya.
0: anaknya ya, pendengar dan pemirsa. Oke, kita lanjut Nana Dias. Sebenarnya inovasi apa sih yang telah diterapkan di SMTK untuk meningkatkan mutu pendidikan sekarang selain yang tadi ya banyak sekali kebiasaan-kebiasaan
1: Ya,
0: ekstrakurikuler dan lain-lain
1: iya.
0: saat ini.
1: Yang sudah mulai diterapkan, saya mulai itu dari guru-guru duluan.
0: Oke. Okay.
1: Terlebih dahulu dari guru-guru, saya selalu berusaha agar guru-guru itu mempunyai penguasaan materi yang baik.
0: Oke. Okay.
1: Kalau sudah memahami konsep, otomatis kita kasih pembelajaran kepada siswa itu lebih enak.
0: Oh, oke.
1: Nah,
0: Okay.
1: jadi selain pemahaman konsep kepada guru-guru, mempersiapkan juga perangkat atau metode yang digunakan cocok tidak dengan anak-anak.
0: Oh, sekarang sudah seperti itu.
1: Iya. Jadi pembelajaran yang interaktif. Jadi anak-anak tidak bosan. Kalau misalnya dulu kita belajar, guru saja yang jelaskan, ya kita hanya lihat begini, ujung-ujung mengantuk.
0: Iya.
1: Ya, kakak, kakak pasti merasakan.
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi sekarang
0: beda ya?
1: Beda.
0: Oke, okay, oke.
1: Nah, supaya anak-anak juga mungkin belajar sambil bermain. Jadi konsepnya itu mereka tetap dapat. Mereka tetap pahami konsep. Jadi konsepnya itu tetap tersampaikan. Tujuan pembelajaran hari itu tetap tersampaikan, tapi menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, yang mungkin lebih berfokus kepada siswa, yang lebih menarik, sehingga siswa juga punya semangat untuk terus belajar.
0: Seperti itu ya sekarang,
1: iya,
0: ya di sekolah,
1: itu, kata di sekolah.
0: Oke, luar biasa. Jadi tetap guru-guru itu dipantau oleh Nona Capsec untuk apa sih besok itu mau kasih pelajaran apa, apakah disukai oleh anak-anak, seperti itu. Oke, tapi tetap dalam kurikulum. Ya, tidak keluar dari
1: itu.
0: Oke, kalau misalnya bagaimana sekarang sekolah SMTK sendiri tuh memanfaatkan perkembangan teknologi? Mungkin dalam proses belajar mengajar apakah sudah diterapkan?
1: Iya, sudah diterapkan, kakak. Jadi teknologi itu kan sekarang ini kita tidak bisa jauh-jauh dari teknologi.
0: Oke.
1: Apalagi itu kita sangat butuh dalam proses pembelajaran juga. Karena tidak bisa kita hanya mengandalkan buku saja. Tapi melalui teknologi ini kita bisa mencari sumber-sumber bahan ajar. Belajar untuk bagaimana sih cara membuat pembelajaran yang baik. Bagaimana sih kita bisa membuat siswa nih suka nih pelajaran. Jadi teknologi itu sangat membantu.
0: Iya, lihat dari yang lain juga.
1: Iya, lihat dari yang lain juga. Dalam ya itu lebih kepada persiapan guru sendiri.
0: Persiapan guru.
1: Iya, baik dalam pembelajaran maupun penilaian dan kepada siswa juga. Nah, memang kami di sekolah ini melarang siswa membawa handphone karena ya kita tahu sendiri dampak handphone itu seperti apa untuk anak-anak usia mereka. Tapi walaupun kita melarang, tapi ada waktu untuk kita mengizinkan. Misalnya kalau kita mau pembelajaran yang menggunakan HP, boleh untuk mereka bawa HP, tapi digunakan pada saat pelajaran itu saja. Di luar dari pelajaran itu berarti dititip ke wali kelas. Seperti itu. Nah, yang biasa guru-guru gunakan sekarang ini kalau menggunakan HP dengan anak-anak itu adalah menggunakan aplikasi Quizzes. Mungkin kakak juga tahu ya, itu seseru apa sih? Jadi anak bisa sambil kuis, sambil kayak dikejar waktu, sambil bermain. Jadi mereka kan punya semangat untuk mau belajar. Asik nih main pakai HP. Jadi kita sambil belajar sambil menggunakan teknologi.
0: Jadi secara tidak langsung mereka istilahnya kayak keluar dari biasanya tegang cuma pakai buku. Ada waktu-waktu tertentu kita bisa pakai HP, kayak gitu. Apalagi kuisnya itu seru sekali benar pemir. Luar biasa loh ibu sudah meningkatkan menerapkan hal-hal itu di sekolah-sekolah karena masih banyak mungkin sekolah-sekolah yang belum tahu tentang ada hal-hal seru seperti itu di internet. Itulah pentingnya kita menerapkan teknologi ya. Kalau Nona Dia strategi dalam meningkatkan kompetensi para guru selain tadi mencek konsep-konsep yang sudah ada, apa yang Nona Dia lakukan?
1: Yang saya lakukan untuk strategi yang saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi para guru, itu saya selalu melakukan pembelajaran profesional yang berkelanjutan. Jadi guru-guru saya selalu mengusahakan atau mengajak mereka dan memberikan sebebas-bebasnya mereka itu untuk mencari informasi dimanapun. Ada seminar boleh, silakan diikuti. Ada itu yang dari luar sekolah, kayak ada workshop itu silahkan
0: diizinkan,
1: ada diizinkan itu silahkan untuk diikuti. Terus ada pembelajaran platform Merdeka Mengajar, silahkan itu mereka ikut. Boleh, sangat dibolehkan dan menggunakan dan kalau di sekolah itu kami biasa ada IHT atau MGMP sendiri. Jadi dari luar ada, dari sekolah pun kita menyediakan kayak IHT.
0: IHT itu apa ya?
1: Inos Training. Itu kita biasa undang pembicara dari luar untuk melakukan kita belajar. Jadi guru ini jadi terus belajar ya. Teman-teman pikir guru tidak belajar. Guru itu sangat belajar tiap tiap saat itu pasti belajar. Jadi IHT itu dilakukan biasa di awal semester. Nah, itu kayak pembekalan untuk guru-guru bagaimana sih cara membuat perangkat dan lain sebagainya yang baik. Penilaian yang baik kita sesuaikan lagi dengan kurikulum yang berlaku seperti itu. Jadi kita terus belajar memberikan bekal untuk guru-guru sebelum masuk semester yang baru. Makanya itu tadi saya bilang guru siswa libur, Kami guru-guru tidak libur.
0: Berarti terpatahkan ya, kalau jadi guru itu enak karena anak-anak libur, kita libur. Aduh, itu tidak benar. Karena mama saya juga guru ya, benar, dan saya melihat sendiri. Oke, okay, berarti karena ya, dia selalu mengizinkan guru-guru ketika mengikuti kegiatan di luar sekolah. Yang penting itu berkualitas dan nanti bermanfaat bagi sekolah, anak-anak murid dan anak-anak sekolah itu sendiri. Oke, okay. Berarti memang guru-guru itu apa ya, bebas berekspresi dan bebas mendiskusikan bersama kepala sekolah mereka, Nona Dias ini, dan nanti akan diizinkan seperti itu.
1: Iya,
0: karena jarang-jarang ya kalau kita dengar cerita-cerita di tempat-tempat lain. Oke, Nona Dias, berarti sekarang itu bagaimana sekolah membangun misalnya karakter, disiplin, kan tadi tentang waktu ya, nilai-nilai spiritual peserta didik selain tadi setiap pagi diadakan ibadah. Saat ini apalagi yang dilakukan oleh Dias?
1: Kalau karakter itu, kalau kami di sekolah, pertama itu adalah pembentukan karakter.
0: Yeah.
1: Kita pembentukan karakter anak terlebih dahulu. Yeah. Ya, untuk kemampuan itu kedua, karena dia harus memiliki karakter yang baik dulu. Setuju. Seperti itu. Jadi kalau kami, selain tadi yang saya sudah sampaikan, ada aturan yang harus mereka, ada tertib.
0: Okay.
1: Ada banyak sekali tertib yang harus mereka
0: wajib
1: hukumnya itu harus mereka ikuti.
0: Okay.
1: Dan nilai-nilai spiritual tadi itu ya, selain dari ibadah pagi, itu ya dari pembelajaran keagamaan, seperti itu, yang lebih mendalam kepada anak-anak.
0: Kepada anak-anak ya.
1: Dan kita selalu memastikan bahwa anak-anak itu selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja.
0: Oke, okay, itu selalu wajib juga ya. Oke.
1: Okay. Selalu wajib.
0: Berarti memang semua siswa-siswi itu mohon maaf, agama Kristen ya?
1: Ada yang Kristen, ada juga yang di luar Kristen. Katolik ada.
0: Oh, Katolik ada juga. Iya, ya, Kristen Katolik ya.
1: Katolik kan masih.
0: Kalau Muslim memang tidak mungkin ya, Ibu.
1: Iya.
0: Karena memang itu judulnya saja sudah
1: teologi.
0: Teologi, oke, okay, seperti itu. Wow, Katolik juga ada, itu hal yang menarik loh. Dan ternyata luar biasa menerima yang karena hampir sama ya mungkin ya pelajarannya. Kalau menurut kami juga Kristen dan Katolik itu adalah hal yang sama, tapi beda dalam mungkin ibadahnya, tata ibadahnya, dan ada mungkin yang lebih spesifik.
1: Iya,
0: tapi dalam garis besar mungkin sama ya. Mohon maaf kalau kami salah, karena kan bukan pakar agama, apalagi saya sebagai penyiar. Oke, Nona Dias, saat ini SMTK sudah membangun kerjasama dengan siapa saja? Mungkin seberapa penting sih kerjasama menurut Nona Dias antara sekolah, antara orang tua dan gereja dan masyarakat saat ini?
2: Apa aja sih keunggulan Cycle App dibanding project management tool lain? Emang sepowerful itu? Sini saya kasih tahu. Di luar sana banyak project management tools yang canggih kayak Trello.
1: Seberapa penting kerjasama antara sekolah, orang tua, gereja, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan? Kalau menurut saya itu sangat penting.
0: Oke. Okay.
1: Karena pendidikan itu bukan hanya membangun pendidikan itu bukan hanya tugasnya guru, tapi seluruh warga, seluruh warga sekolah dan orang-orang di sekitar kita.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama di Kabupaten Sumatera Barat ini. Karena sekolah itu hanya berperan sebagai memberikan pembelajaran di sekolah.
0: Okay.
1: Nah, kita dengan siswa ya pada saat masa sekolah saja, jam sekolah saja kita dengan siswa memantau mereka, memberikan pendidikan dan lain sebagainya.
0: Okay.
1: Nah, peran orang tua juga sangat penting di sini.
0: Okay.
1: Jadi di rumah orang tua harus mempersiapkan waktu sedikit mungkin untuk memantau anak-anak mereka dalam pembelajaran. Jadi tidak stop begitu saja di sekolah, tapi di rumah mereka mengulang lagi, karena sesuatu yang berulang pasti akan diingat.
0: Iya,
1: seperti itu. Kemudian dengan gereja, namanya kita sekolah teologi, kita sering juga selain pelayanan-pelayanan di gereja, jadi anak-anak kita sering bawa untuk menyanyi di gereja-gereja.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya di gereja-gereja juga membutuhkan bantuan, seperti biasa ada, dekat kami itu ada gereja Kalibujaga.
0: Okay.
1: Kalau ada pembersihan dan lain sebagainya, kami ikut terlibat untuk pembersihan gereja, pelayanan seperti itu.
0: Okay.
1: Dan berdampak baik di masyarakat.
0: Okay.
1: Jadi masyarakat menyiapkan ruang untuk anak-anak itu bisa mengembangkan mereka punya kedisiplinan itu di lingkungan mereka masing-masing.
0: Okay.
1: Di masyarakat. Dan itulah yang membuat masyarakat semakin mempercayai kami.
0: Okay.
1: Karena ada kerjasama itu. Dan ya bersyukurnya semakin setiap tahun peserta didik semakin banyak.
0: Puji Tuhan ya. Sekarang semakin banyak ya. Semakin meningkat berarti setiap tahun berarti memang sudah dikenal dan sudah dipercaya.
1: Iya.
0: Oke, kalau prakteknya sendiri apa sih yang dilakukan anak-anak SMTK? Apakah memimpin ibadah saja? Kalau praktek-praktek anak kelas 3 ya biasanya kan ada praktek. Kalau di kita kan praktek masak, praktek seperti itu. Kalau di SMTK apa?
1: Iya. Kalau kami saya baru 2 tahun. Ya, tahun ini tahun kedua. Kalau tahun kemarin itu anak-anak melaksanakan ujian praktek apalagi anak-anak kelas 3. Itu ada juga turun langsung di gereja.
0: Oh.
1: Jadi mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing nih. Misalnya hermeneutika mereka harus memimpin ibadah seperti itu, ibadah sekolah minggu mungkin. Jadi mereka praktek di gereja, buat video lalu dikirimkan. Seperti itu. Atau memimpin ibadah-ibadah sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya dikasih kesempatan untuk pimpin sekolah minggu, ya mereka harus pimpin sekolah minggu. Kalau untuk pimpin ibadah remaja, ya mereka membuat video ibadah remaja. Biasa prakteknya seperti itu. Dan memang ada rencana kami, mungkin bantu doa saja. Ada program program kami di sekolah. Untuk bulan November ini anak-anak bisa turun langsung seperti itu. Hanya memang kami belum bangun komunikasi saja, tapi itu sudah masuk dalam rencana kami. Bahwa mereka turun langsung di beberapa gereja yang ada di Kabupaten Sumatera Barat dulu. Untuk belajar secara langsung di gereja. Jadi selama kurang lebih itu 1 bulan. Jadi istilahnya ya, kalau kita dulu SM kuliah tuh PPL, KKN ya, kayak gitu ya. Kalau mereka ya praktek langsung turun lapangan kayak
0: luar biasa. Itu akan dilakukan.
1: Iya, akan dilakukan.
0: Amin ya. Amin. Tapi tidak mengganggu sekolah kan?
1: Tidak mengganggu sekolah.
0: Oke.
1: Jadi mereka itu tetap datang sekolah paginya kan, pelayanannya itu hanya di hari Minggu dan di sore hari. Jadi tetap dipantau juga oleh koordinator dan guru-guru yang sudah dibagikan di bidang-bidang masing-masing untuk membantu pemantauan siswa.
0: Iya, dan kamera saya memang itu keren ya Nona Dias ya. Jadi mereka nanti ketika terjun ke lapangan pekerjaan sudah siap menghadapi sudah itu karena sudah praktek langsung seperti itu. Walaupun tidak semua nanti akan menjadi pendeta atau vikaris ya pendengar ya. Ada hal-hal lain dan mereka bisa belajar dari situ. Oke, Nona Dias, selama memimpin apa sih hal yang paling membanggakan atau pencapaian paling membanggakan ketika Nona Dias memimpin di SMTK YK Bubak ini sendiri?
1: Pencapaian yang paling membanggakan di pada saat saya memimpin adalah meningkatnya kualitas pembelajaran. Baik dari guru maupun dari siswa itu sendiri. Itu dan pendidikan karakter seperti tadi yang saya sampaikan. Puji Tuhannya selama 2 tahun saya mengajar atau saya mengabdi di SMTK YK Bubak sebagai kepala sekolah dan 2 tahun lebih lah ditambah saya dulu guru. Waktu itu jadi guru. Anak-anak itu mereka selalu membangun suasana yang positif. Mungkin kakak jarang lihat ya kalau kalau kami di sekolah mau dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 orang bermain bersama.
0: Oh, tidak ada pembeda.
1: Tidak ada pembeda karena engkau kakak kelas. Jadi engkau dengan kakak kelas kita sendiri tidak ada kakak. Mereka bermain bersama. Dan tidak pernah yang ada namanya itu berseberangan pendapat antara mereka sendiri.
0: Senioritas tidak ada ya?
1: Tidak ada sama sekali.
0: Karena pengalaman kita
1: kita dulu kan kelas 10 dengan kelas 10, apalagi mau dengan kelas 11 dan kelas 11 pasti akan canggung dan sangat tapi kalau di kami tidak. Tidak seperti itu. Mereka seperti adik kakak, benar-benar sedekat itu. Jadi tidak ada juga yang engkau orang Lamboya sendiri, kalau Gombak sendiri, Lamboya sendiri, Wanokaka sendiri, dan dari yang lain-lain sendiri, dari Soe sendiri, Wejewa sendiri, Anak Alang sendiri, tidak ada. Gabung semua. Jadi tidak ada namanya blok-blok. Karena kalau ada blok-blok itu kan untuk bentrok itu kan ada. Memang sebelumnya pernah ada begitu bentrok, tapi puji Tuhannya sekarang tidak ada sama sekali anak-anak.
0: Tidak
1: pernah juga ya, apalagi mau di dalam sekolah saja mau dorang tidak pernah melakukan bentrok, apalagi di luar. Puji Tuhannya seperti itu. Jadi itu yang membanggakan paling saya, pencapaian paling membanggakan itu selain dari pembelajaran itu pendidikan karakter mereka yang lebih baik lagi.
0: Karena itu memang contoh dari guru ya. Sebenarnya anak-anak itu mencontoh guru. Ketika mereka melihat guru, wah guru saja sudah dekat dengan kami juga, kami juga seperti itu, tidak ada senioritas berarti ya. Wah, ini yang hal yang menarik yang kita memang perlu tahu di Sumatera Barat, ternyata di SMTK seperti itu ya.
1: Apalagi kan sekolah Kristen, jadi karakter seperti karakter yeah. Kristiani
0: yang paling penting.
1: Paling penting.
0: Iya, yeah, luar biasa. Kalau saat ini Nona Dias, tantangan pendidikan di Sumba Barat menurut Nona Dias secara keseluruhan yang perlu mendapat perhatian saat ini apa sih sebagai kepala sekolah ya melihat yeah. keadaan?
1: Ada beberapa sih menurut saya, hmm. terlebih khusus di sekolah kami juga
0: okay.
1: mengalami hal yang sama.
0: Yeah.
1: Yang pertama itu adalah akses transportasi atau jarak. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Yes. Anak-anak kami itu banyak sekali yang tadi saya bilang jalan kaki dari Manusula dan yeah. karena memang akses kendaraan yang tidak ada yeah. dan tidak semua orang itu bisa beli motor.
0: Iya, yeah.
1: tidak Betul. Semua. Nah, itu menjadi merupakan menurut saya itu salah satu tantangan
0: okay.
1: yang harus kita hadapi bersama. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini mereka punya niat sekolah ini besar.
0: Yes.
1: Tapi kadang kalau jarak sudah terlalu jauh ya namanya manusia yeah. dan di usia yang seperti itu ya pasti ya. Mereka juga kadang tiba-tiba di jalan mungkin agak mogok dan lain sebagainya seperti ya. itu mungkin jarak yang pertama. Kemudian yang berikut relevansi budaya.
0: Yes.
1: Iya kan kakak sendiri tahu bagaimana budaya kami kita di sini toh kakak.
0: Ya.
1: Nah, mungkin kebanyakan juga orang tua karena sudah mau di budaya jadi kadang anak-anak iya kakak mengerti lah.
0: Ya.
1: Dan yang berikut juga kepada anak-anak. Kadang kalau sudah ada kematian, oh dorang sudah yang melebihi tuan rumah.
0: Izin ya?
1: Iya. Izin yang tidak sakit tiba-tiba sudah sakit. Ujung-ujung, ini anak ada pergi di mana? Guru tanya. Oh, tar malam saya lihat di kematian, Pak Guru. Ada mete, besok setir datang sekolah. Apalagi kalau sudah ada akan sambapa dah kek, dia jadi harus ikut sambapa. Nah, seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul, betul,
1: iya.
0: betul. Iya, itu sering jadi, sekali.
1: Sering sekali itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga sering dijadikan sebagai apa ya? Kalau misalnya musim panen dan yeah. tanam itu yeah. sebagai apa namanya?
0: Pekerja ya.
1: Pekerja.
0: Dieksploitasi ya yeah. kalau untuk bahasa kerennya
1: yeah. apa? Okay. Dikerjakan ya otomatis mereka pasti tidak datang sekolah.
0: Okay. Nah,
1: untuk menambah uang jajan ya namanya anak-anak ini kan mereka punya pemikiran dapat uang dulu begitu.
0: Yeah, yeah,
1: jadi kadang ada yang izin untuk tidak datang sekolah seperti
0: yeah.
1: itu pada saat tanam maupun pada saat panen
0: yeah.
1: seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah motivasi anak yang masih rendah. Jadi kayak literasi dan numerasi itu kami kan kita di Sumba Barat itu kan memang masih sangat minim ya. Jadi itu merupakan salah satu tantangan juga yang harus kita sama-sama
0: perhatikan.
1: Jadi ada beberapa menurut saya garis besarnya itu dan lebih terkhususnya itu jarak dan lain sebagainya itu saya sudah alami di sekolah saya.
0: Oke, semoga diperhatikan oleh pemerintah Sumba Barat ya dan di menyediakan kendaraan, mungkin ada kendaraan gratis kah khusus untuk anak-anak sekolah saja ya. Untuk menjemput di Loli Atas karena tidak ada kendaraan ke sana. Jadi mereka harus berjalan
1: dari kaki. Dari Lapale juga hampir-hampir kan tidak ada kendaraan kan tidak mungkin anak-anak naik di pick up terus itu kan agak bahaya.
0: Betul, berbahaya.
1: Baik, menyediakan kendaraan yang lebih baik.
0: Nah, itu berpengaruh dari tadi ekonomi mereka lebih memilih untuk ke sana. Budaya lebih karena kalau budaya ya banyak kendaraan disediakan. Seperti itu. Karena ini kita berbicara tentang anak ya, pendengar dan pemirsa, bukan tentang anaknya kita, terserahnya kita. Kita lebih ke hak-hak anak. Hak anak itu mereka harus mendapatkan pendidikan, memang harus ada pendapatan tapi mereka tidak boleh dikerjakan dulu, mereka harus sekolah, harus diprioritaskan. Ada masanya seperti itu.
1: Bersekolah, bekerja dan lain sebagainya itu semua punya masa.
0: Betul. Setuju, setuju Nona Dias. Nah, ini ada yang menonton di YouTube ya, @mariawawo_mbw_smtk hadir. Ada juga dari Christina Baya 221, semangat Ibu Cap. Dan terakhir ada dari Yohana Eldana Haya, semangat Ibu Cap Sekam yang sangat baik dan suka berbagi. Karir puji Tuhan sudah baik, tinggal pasangan. Aduh, kenapa pasangan ini Nona Dias?
1: Kita berdua bersama saja.
0: Oke. Okay. Berarti sudah paham ya? Berarti masih
1: itu adalah guru-guru saya.
0: Mohon izin ya Bapak ya.
1: Itu adalah guru-guru saya yang cantik-cantik. Halo Ibu Elda, Ibu Wawo dan Ibu Risti.
0: Ibu Risti, terima kasih sudah menonton dan semoga doanya guru-guru pasangan segera merapat. Mohon izin ya Bapak Mama kalau nonton. Aduh, ini pertanyaan dari penonton Bapak, bukan dari saya. Oke, kita lanjut Ibu bagaimana cara memotivasi siswa ini menurut Ibu agar memiliki semangat belajar dan meraih cita-cita mungkin untuk sisa-sisanya menangkap sek atau semua?
1: Semua. Kalau pertama itu saya mencontohkan diri saya dulu.
0: Oke.
1: Bagaimana cara kita dalam menggapai sebuah cita-cita itu tadi. Cara kita belajar bagaimana cara kita untuk tidak takut dan pantang menyerah. Itu yang pertama. Jadi hal pertama itu kita harus memotivasi anak-anak secara rutin. Kasih mereka motivasi supaya mereka itu tidak bingung marahnya kemana. Karena biasanya kelas 10 mau jadi polisi, kelas 11 naik kelas 11 mau jadi dokter, beda-beda. Kelas 12 jadi guru, giliran lulus bingung mau jadi apa.
0: Iya betul.
1: Iya. Jadi dari itu tadi ya, pada saat bercerita dengan mereka, saya selalu sering tulis menyuruh mereka tulis di halaman depan janji untuk diri sendiri dan cita-cita. Saya suruh mereka tulis janji untuk saya sendiri apa di semester ini dan di kedepannya. Cita-citamu apa?
3: No. I've had this melody stuck in my head for weeks. No. Let's see if Suno can help.
4: Come back if you want to.
1: Supaya mereka punya motivasi. Motivasi untuk terus belajar. Jadi melalui kami kasih motivasi kepada anak-anak. Dari cara itu saya kasih sudah cerita-cerita kecil untuk memotivasi mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, kita menyediakan ruang. Ya, contohnya mungkin anak-anak yang mau untuk tes tentara dan lain sebagainya, ya kita kasih ruang mereka kepada ya. Biasa kalau tes tentara itu kan kayak paski ya, kan, kita kasih ruang mereka untuk mengembang diri di bagian situ. Terus anak-anak yang kayak mau jadi guru dan lain sebagainya, kita kasih ruang mereka untuk mengembangkan mereka punya minat itu lagi. Seperti itu, mendalami mereka punya cita-cita. Jadi untuk mempersiapkan mereka juga dalam mempersiapkan mereka punya cita-cita. Terus selalu memberikan apresiasi kepada mereka. Dorang mau jadi apa saja kita dukung. Mau jadi pengusaha, petani kita dukung. Petani kan bisa jadi petani sukses kan, ya betul. Punya 5 hektar ini
0: sawah,
1: kebun sawit mungkin atau sawah mungkin ya, kan kenapa tidak?
0: Ya, betul.
1: Jadi kita selalu mendukung anak-anak seperti itu, kasih mereka apresiasi. Oh bagus itu punya seperti ini ya, kita meluruskan lagi. Nanti itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kembali lagi ya, motivasi itu paling penting untuk diberikan kepada anak-anak. Dan pendekatan itu paling penting. Namanya kan anak-anak di usia ini masih sangat labil dan goyang, bingung sekali mau arahnya kemana.
0: Motivasi, ruang, dan terus mendorong anak-anak ya. Wow, itu dari Nona Dias. Kalau pesan dari Nona Dias sendiri untuk generasi muda yang mungkin bercita-cita jadi guru dan kepala sekolah seperti Nona Dias nanti, apa Nona?
1: Pesan saya untuk anak-anak muda yang mau seperti saya atau menjadi guru itu, jangan kita lihat seperti tadi pengalaman saya langsung bilang itu susah. Tapi kita belajar dulu, kita terjun dan kita nikmati. Itu pasti semua akan berjalan dengan baik. Jadi pesannya saya itu bahwa semua perjalanan dan rencana kita itu pasti Tuhan bantu. Seperti itu. Jadi pesan saya, jangan pernah putus untuk belajar dan jangan pernah menyerah. Untuk berusaha dan lain sebagainya itu jangan pernah, atau jangan takut dulu sebelum mencoba. Itu jangan sama sekali. Pokoknya kalau ini hantam saja, terobos saja, coba dulu. Coba dulu, supaya kalau sama apapun kata-kata biasanya bapak bilang gini, kalau ada kesempatan sekarang ambil memang. Coba memang sekarang. Jangan sudah lewat beberapa tahun baru ini kau bilang
0: coba dulu.
1: Coba dulu, coba dulu saya begini. Coba dulu saya ambil memang yang itu. Coba dulu saya begini dan tidak ada lagi dem guna. Tidak datang kembali itu kesempatan. Orang bilang kesempatan datang dua kali, tapi tidak semua bisa datang dua kali ya.
0: Betul. Biasanya bapak adalah sosok yang membebaskan anak-anaknya untuk mengambil apa cita-cita mereka dalam hal positif, dan walaupun di luar sumba juga ya, oh luar biasa loh, itu jarang-jarang orang tua seperti itu. Dan puji Tuhan Nona Dias mau kembali ke Sumba. Kalau visi dan harapan Nona Dias untuk SMTK 5 tahun ke depan itu apa sih yang akan Nona Dias lakukan?
1: Visi dan harapan saya untuk SMTK WK Bubak dalam 5 tahun mendatang itu, saya mau supaya bisa menjadikan siswa-siswa SMTK WK Bubak yang beriman teladan dan berprestasi serta berjiwa pelayanan dalam masyarakat. Dan saya mau juga SMTK ini lebih banyak dikenal oleh orang-orang.
0: Amin.
1: Dan masyarakat serta orang tua bisa mempercayakan anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah kami. Kami pun sama seperti sekolah-sekolah yang lain. Ijazah kami sah, sudah banyak alumni-alumni yang jadi PNS dan lain sebagainya. Mungkin kakak kenal Alka Kastidekli?
0: Iya, kenal.
1: Kastidekli itu adalah Alumni dari pendidikan dari SMTK WK Bubak dan pernah juga mengajar di SMTK WK Bubak sebelum sekarang di tempat kerja yang baru.
0: Semoga ya semakin dikenal dan semakin dipercaya untuk mengajar anak-anak mereka ya Nona Dias, dengan semakin banyak inovasi-inovasi yang dilakukan seperti tadi untuk karakter, disiplin itu sudah luar biasa, apalagi sudah kerjasama dengan gereja-gereja, dari anak-anak langsung terjun langsung juga untuk langsung belajar. Berarti kalau Nona Dias sendiri pesan untuk orang tua, atau menurut Nadia peran sederhana yang bisa dilakukan orang tua di rumah agar anak-anak itu semangat belajar ya, jangan ajak tanam padi atau apa seperti itu.
1: Pesan mungkin untuk orang tua, sesibuk apapun kita, tetap meluangkan waktu untuk mendengar anak punya keluhan. Sesibuk apapun kita harus tetap punya waktu untuk mendampingi anak-anak karena mereka sangat butuh pendampingan dari orang tua, baik dari belajar maupun ya kita tidak tahu dalam lingkungan sekolah itu mereka seperti apa. Kadang mungkin dengan teman mereka tidak terbuka, tapi kalau di keluarga kita bisa terbuka dengan keluarga, pasti kita bisa melakukan pendampingan dengan keluarga, pasti anak-anak itu bisa belajar dengan baik. Jadi mungkin sesibuk apapun orang tua di luar sana, saya mohon dengan sangat untuk memperhatikan anaknya minimal 1 jam saja untuk mendampingi anak-anak.
0: Stop pendampingan.
1: Selain dari pendampingan belajar, mendengar mereka punya keluhan atau dengar ceritanya mereka saja. Untuk bertukar pikiran dengan mereka. Karena mereka sangat butuh dukungan dari orang tua. Karena kita kan di sekolah guru-guru tidak selama 1x24 jam nih dengan mereka. Nah, waktunya kita tuh hanya berapa jam, setelah itu kan di rumah dengan orang tua. Dan pesan juga untuk orang tua, lebih mengontrol anak sehingga jam keluar masuknya anak itu dipantau. Supaya anak juga punya waktu tidak hanya di luar saja, tidak hanya nongkrong saja, mau bebas-bebas saja dengan kawan-kawan, tapi tetap ada waktu untuk belajar. Seperti itu.
0: Dengan orang tua, karena ini ya buktinya ya, kedekatan dengan orang tua itu melahirkan anak-anak yang penuh dengan kasih, akhirnya mereka semangat untuk menjalani apapun itu, tidak takut untuk mencoba seperti yang Dias. Dan luar biasa, kita sudah diskusi hampir 1 jam. Kita mau dengar yang paling terakhir, closing statement dari Nona Dias sendiri sebagai kepala sekolah muda di SMTK WK Bubak ya. Pesan inspiratif dari Nona Dias Nilia ya untuk seluruh pendengar dan pemirsa RRI, khususnya para pendidik, pelajar dan masyarakat Sumba Barat. Silakan Nona.
1: Pesan saya untuk kita semua, mari kita sama-sama bekerja sama untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat, karena pendidikan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan anak-anak di Sumba Barat ini memiliki potensi. Semua memiliki potensi. Jadi mari kita bisa bekerja sama untuk menyiapkan ruang bagi anak-anak supaya setelah mereka mengembangkan potensi di luar, mereka bisa kembali di sini untuk membangun Sumba Barat. Seperti itu, dan mengembangkan mereka punya potensi itu di kabupaten sendiri.
0: Membangun daerah sendiri.
1: Membangun daerah sendiri. Terus kita juga mempersiapkan generasi bangsa yang berprestasi dan menumbuhkan manfaat bagi bangsa. Dan kita harus terus mendampingi mereka seperti itu, dengan penuh kasih sayang, keteladanan, dan motivasi-motivasi harus terus diberikan kepada anak-anak. Dan kepada para pendidik, teruslah menjadi pelita yang menerangi di dunia pendidikan dan melayani dengan tulus hati. Itu adalah karena menjadi pendidik itu adalah talenta yang Tuhan kasih ya untuk kita melayani. Jadi lakukanlah itu dengan tulus. Dan mari kita menciptakan lingkungan yang positif sehingga anak-anak juga bisa nyaman untuk belajar seperti itu. Dan untuk para pelajar, jangan pantang menyerah. Teruslah belajar dan berproses. Menghayal apapun, karena kalau saya bilang menghayal itu gratis ya. Jadi menghayal itu gratis, menghayal apapun saja tidak, itu sangat bagus dan tanamkan cita-cita tuh yang setinggi mungkin. Tidak masalah itu menurut saya. Nah, kalau cita-cita sudah setinggi mungkin, itu berarti usahanya harus lebih besar. Seperti itu. Jadi untuk para pelajar, jangan pantang menyerah dan jangan takut untuk mencoba sesuatu, atau jangan takut untuk berkarya dan berinovasi. Dan untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat, mari kita sama-sama menciptakan lingkungan yang baik, yang positif untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Dan saya harap apa yang saya sampaikan tadi menjadi kerinduan kita bersama demi dan untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat tercinta ini
0: semakin maju.
1: Itu. Dan karena saya rasa, karena dari usaha dan kerja keras kita semua atau kekompakan kita, pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Betul. Juga.
0: Amin. Harus kolaborasi dari semua pihak.
1: Harus kolaborasi dari semua pihak.
0: Baik, Nana Dias, luar biasa sekali inspirasi hari ini ya. Dan pendengar, itu tadi dialog kita bersama Nona Dias Nilia Bela Jawa Lagu SPDGR ya, sebagai Kepala Sekolah Muda 25 tahun loh pendengar ya, di SMTK YK Bubak. Terima kasih atas waktunya, atas inspirasi, atas pengalaman, gagasan yang sudah dibagikan kepada kami dan sudah memperkenalkan SMTK kepada kami semua. Semoga kedepannya selalu semangat, selalu banyak inovasi yang dilakukan lagi. Amin. Salam untuk semua guru-guru dan siswa-siswa semua. Nanti boleh kami berkunjung ke sana untuk melakukan kegiatan.
1: Sangat boleh.
0: Dan semoga pendengar ini bermanfaat bagi masyarakat. Kita terus mendukung kemajuan pendidikan di Sumba Barat ya. Motivasi bagi kami para pendidik, peserta didik, dan orang tua dan seluruh masyarakat. Semoga apa yang kami bicarakan tadi dapat bermanfaat dan memberikan motivasi yang baik buat semua pendengar dan pemirsa RRI Sumba. Akhir kata, pendengar, saya Cantika Anjali.
1: Saya Dias Nilia Bela Wajah Lagu.
0: Kita sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. 1, 2, 3.
5: RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima

FMN 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar dan juga tentunya akan ada ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar saat ini pendengar masih ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Ternyata Cinta yang dinyanyikan oleh Padi.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi. Dan saat ini pendengar masih ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Hal Terindah yang dinyanyikan oleh Seventeen.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak.

FM 96,9 MHz Radio Station Produksi Sumba. Pendengar bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi dari pukul 5 hingga pada pukul 11. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 3 menit dan saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah ke sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah.
13: Ada?
14: Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan Pelaung,
15: secara
13: ya?
15: Kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Bungkam Australia, timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Rae. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Carvalho di menit ke-63 dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Rae. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil ke Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Liga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: juara ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ini kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game. Dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

12 de edición.

0: perutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap.

sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekerat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk dengan pertandingan malam ini dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembali ke lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurut

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0813-1152 dan 0380-825-444 WhatsApp 0811-3820-9440 halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini walaupun dengan cuaca yang terbilang sangat panas begitu ya, beta ingin ajak Anda untuk kotong bayangkan sama-sama begitu ya. Pagi-pagi anak susia pi sekolah, tas di punggung, sepatu susia pakai. Tapi sebelum berangkat ada satu hal yang sering dilupakan begitu ya, sarapan pagi. Ya, karena memang makan bergizi ini bukan cuma bikin perut kenyang, tapi juga bantu anak-anak lebih siap belajar dan tumbuh sehat. Nah, bicara soal makanan bergizi, ada program prioritas presiden, yaitu makan bergizi gratis atau MBG. Ternyata MBG ini masih mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat. Hasil survei nasional Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI mencatat ada 51,5% masyarakat setuju program MBG dilanjutkan. Sementara yang tidak setuju itu sekitar 45,4%. Dan sekitar 3,3% responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Memang selisihnya sonde terlalu jauh begitu ya. Tapi artinya masih lebih banyak masyarakat yang bilang setuju dengan program ini untuk terus lanjut. Namun dukungan itu tentu harus dibarengi dengan evaluasi ya. Pemerintah perlu pastikan bahwa makanan yang dibagikan ini benar-benar bergizi, tepat sasaran, aman, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh anak-anak. Jadi menurut Anda pendengar, apakah MBG ini juga perlu dilanjutkan kah? Atau perlu diperbaiki dulu baru dilanjutkan? Iya, itu dia informasinya untuk Anda di siang hari ini. Beta masih punya informasi-informasi lanjut lagi. Tetaplah bersama kami di FM 94,4 MHz.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Right, demikian lagu dari MLTR dengan Nothing to Lose sudah mengantar kita di siang hari ini pukul 12:48 menit waktu Indonesia Tengah. Beberapa hari yang lalu pendengar beta sempat beromong ya dengan Polda NTT. Di situ disampaikan bahwa kebanyakan orang yang mengalami laka lantas dan juga pertikaian itu karena dibawa pengaruh alkohol. Nah, jadi mabok ini bukan cuma bikin orang kehilangan kontrol. Ya, dalam kondisi seperti itu risiko kecelakaan lalu lintas, baku hantam, baku pukul, penganiayaan, bahkan kekerasan seksual bisa meningkat. Kepala Unit 1 Subdit 1 Ditres PPA dan TPPO Polda NTT AKP Fridinari Diliana Kameo bilang dalam beberapa kasus pelaku kekerasan seksual berdalih dirinya mabuk ya atau sudah sadar waktu melakukan perbuatan. Tapi ya dikatakan Ibu Iin bahwa mabuk itu bukan alasan untuk bebas dari hukum ya. Kalau seseorang melakukan tindak pidana, tetap ada pertanggungjawaban hukum yang harus dijalani. Di sisi lain pendengar, korban juga sering takut untuk lapor ya. Kekerasan seksual ini masih dianggap sebagai sebuah aib dalam tanda kutip sehingga korban memilih untuk diam dan kasusnya tidak segera ditangani. Padahal pendengar, kekerasan seksual ini bukan aib korban, yang salahnya itu adalah pelakunya. Jadi pendengar Pro 1, mari jaga diri, jangan sampai meminum minuman keras bikin kontrol hilang dan tentunya merugikan orang lain. Dan kalau ada kekerasan seksual ya, tapi ditutupi, ya disampaikan untuk berani bicara, berani melapor, karena korban berhak untuk mendapatkan perlindungan. Info tadi beta kutip dari rri.co.id untuk Anda pendengar yang siang hari ini masih terus bersama kami di Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Waikabubak, Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Senin 7 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini, diantaranya erupsi Anak Krakatau ganggu penerbangan 10 rute Labuan Bajo Cengkareng terdampak. Forkopimda Kabupaten TTU melepas bantuan logistik bagi korban gempa Flores. Inilah aneka berita daerah siang bersama saya, Prima Maya. Pendeta GKS Payeti dukung sosialisasi bahaya narkoba. Berikut laporan Yunia Bolik.
2: Pendeta GKS Payeti Yuliana Ataambu STH menyampaikan apresiasi kepada Polres Sumba Timur, khususnya Satuan Reserse Narkoba yang telah melakukan sosialisasi bahaya narkoba di tengah jemaat, terutama bagi generasi muda. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk mengingat pemuda agar berani menolak dan menjauhi narkoba yang dapat menghancurkan masa depan.
3: Pendeta di jemaat GKS Payeti mengucapkan terima kasih pada Polres Sumba Timur, khususnya Satres Narkoba Polres Sumba Timur yang sudah melakukan sosialisasi tentang narkoba di tengah persekutuan jemaat Payeti, khususnya bagi generasi muda. Kami merindukan sosialisasi seperti ini, kita terus menerus mengingatkan kepada generasi kita, pemuda kita, jemaat kita, agar berani menolak, memberitahukan, mengingatkan anak-anak bahwa narkoba itu bisa membuat masa depan suram, membuat menghancurkan masa depan anak-anak.
2: Yuliana menegaskan gereja siap bersinergi dengan kepolisian dalam upaya pencegahan narkoba melalui berbagai kegiatan gereja maupun persekutuan rumah tangga. Menurutnya, edukasi dan penguatan kepada generasi muda harus dilakukan secara terus-menerus agar mereka memiliki keberanian untuk berkata tidak terhadap narkoba serta ikut mengingatkan sesama. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Erupsi Anak Krakatau ganggu penerbangan 10 rute Labuan Bajo Cengkareng terdampak. Selengkapnya laporan Epi Wahab.
4: Erupsi Anak Gunung Krakatau berdampak terhadap konektivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah penerbangan rute Labuan Bajo Cengkareng dibatalkan demi alasan keselamatan penerbangan. Kepala Bandara Internasional Komodo, Cepi Triyono, mengatakan pihaknya terus bersiaga menyusul adanya penutupan sejumlah bandara yang terdampak aktivitas vulkanik dan abu vulkanik. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penerbangan di Bandara Internasional Komodo karena Labuan Bajo memiliki konektivitas langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng.
5: Memang dalam posisi bersiaga terkait dengan adanya letusan Anak Gunung Krakatau yang terjadi sehingga menutup sebagian besar bandara-bandara yang menjadi rute-rute utama, terutama penutupan sejumlah bandara akibat letusan Gunung Anak Krakatau itu terjadi seperti di Cengkareng, Bandung, dan juga Lampung dan sebagian daerah yang berpengaruh terhadap debu vulkanik. Dan ini juga berpengaruh besar terhadap kami karena kami ada konektivitas ke Cengkareng.
4: Selain itu, dirinya menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh maskapai yang melayani rute penerbangan ke Cengkareng. Untuk sementara, penerbangan pada rute tersebut dibatalkan sambil menunggu perkembangan kondisi cuaca dan kepastian operasional bandara yang terdampak. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Komodo Maria Patricia Seran mengatakan sebaran abu vulkanik dari erupsi tersebut memiliki kemungkinan kecil mencapai wilayah udara Labuan Bajo berdasarkan kondisi angin saat ini. Menurutnya, arah angin dominan dari timur hingga ke tenggara membuat abu vulkanik cenderung bergerak menjauh dari Labuan Bajo. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan sebaran abu vulkanik dalam beberapa hari ke depan.
6: Untuk sebaran abu vulkanik, apakah mencapai atau berdampak terhadap wilayah udara Labuan Bajo, sepertinya memperhatikan dari arah angin, yang mana arah angin itu bertiup dominan dari timur tenggara, maka Kecil kemungkinan sebaran tersebut bisa sampai ke Labuan Bajo. Namun kita akan mengamati selama beberapa hari ini sebarannya, karena akumulasi abu vulkanik yang ada di udara bisa, walaupun kecil kemungkinannya, bisa saja juga sampai ke Labuan Bajo.
4: Lebih lanjut, Maria menambahkan pembatalan penerbangan tidak selalu disebabkan oleh kondisi cuaca atau sebaran abu vulkanik di Labuan Bajo. Pesawat yang dijadwalkan tiba di Labuan Bajo dapat tetap terdampak apabila pesawat tersebut berasal dari bandara yang mengalami gangguan operasional. Dari Labuan Bajo, Epi Wapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 1 DPR RI kawal pengadaan radio di wilayah Blank Spot Nusa Tenggara Timur dan pengadaan KPID Award. Berikut laporan Delvin Wandi.
7: Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal, dan masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses informasi publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Yohanes Hambalati, saat kunjungan kerja anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto. Selain itu, Yopi juga menyampaikan rencana pengadaan KPID Award yang masih membutuhkan anggaran.
8: Pak Indonesia juga dikenal sebagai provinsi yang di provinsi 3T, dan terdepan, terluas dan tertinggal. Nah, ini sering ada sebutan-sebutan bagi kita dari NTT. Nah, dan kondisi demikian, disitulah sebenarnya peran penyiaran publik seperti radio swasta, radio komunitas menjadi sangat vital bagi masyarakat NTT. Bagi kami di NTT, radio dan TV adalah urat nadi informasi, terutama saat bencana seperti gempa Papua. Dan memang ada radio lah yang sangat penting untuk menyiarkan informasi langsung kepada masyarakat.
7: Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto, menyatakan dukungan untuk mengawal program KPID NTT, termasuk dukungan pengadaan radio di wilayah blind spot atau wilayah yang masih kesulitan mengakses informasi publik. Ia juga mendukung penuh adanya KPID Award di NTT, guna memberi apresiasi bagi media penyiaran publik, sehingga KPID tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengapresiasi.
9: Program radio itu untuk oke, kita lanjut. Pokoknya radio bantu dari KPI Award selesai.
7: Siap. Baik Yopi maupun Gavriel berharap program-program yang telah direncanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan akses informasi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Forkopimda Kabupaten TTU melepas bantuan logistik bagi korban gempa Flores sebanyak 3 truk berisi sembako, tenda, pakaian, seragam sekolah, air mineral, susu formula, dan kebutuhan lainnya. Laporan Steve Kosat.
10: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bersama Forkopimda kembali melepas bantuan logistik untuk korban gempa Flores sebanyak 3 truk yang berisi sembako, tenda, pakaian seragam, air mineral, susu formula, popok bayi, pembalut wanita, senter, pakaian layak pakai, sabun mandi, sabun cuci yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana. Pelepasan bantuan tersebut dilakukan oleh Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo ditemani Wakil Bupati Kamilus Elu, Ketua DPRD Christophorus FST, Kapolres TTU AKBP Liana Papote, serta Dandim 1618 TTU Letkol RM Bambang Herianto. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo saat diwawancarai awak media menyampaikan bahwa aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu meringankan beban saudara-saudara yang terdampak bencana gempa Flores. Karena itu, Pemkab TTU dan Polres serta masyarakat TTU mengirim logistik yang mencakup kebutuhan pokok spesifik seperti susu formula, popok bayi, dan pembalut wanita serta tenda dan pakaian seragam karena sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana.
11: Truk ini kita harapkan bisa tiba secepatnya di Polres dan hari ini Kabupaten ND. Kemarin saya dan wakil pemerintah Kabupaten ini menyerahkan secara simbolis ke bantuan sembako. Prinsipnya baru sekarang kita dorong. Kemudian di Kabupaten Nagateo kita kasih tunai.
12: Tunai.
11: Kita berikan langsung kepada pemerintahnya. sembako nanti kita arahkan ke ND. Jadi penglihatan kita secara
10: kiri. Oh, berarti mungkin izin nominal macam sembako beras tadi itu berapa ton gitu?
11: Dia mix, jadi sesuai dengan kebutuhan nala. Sebenarnya kebutuhan mereka yang saya lihat kemarin pas saya di lokasi sama Ibu Kapolres, ada anak-anak yang menyampaikan saya, menyampaikan Pak kami butuh seragam. Saya agak kaget juga dengan seragam. Jadi sebenarnya yang mereka butuh ini, kalau anak-anak itu seragam, yang kedua tenda dan kelengkapan sama senter. Jadi akhirnya kita cari yang bisa kita lihat kondisi di lapangan. Karena kita tidak mau juga memberikan sembako kemudian numpuk. Karena semua orang rame-rame memberikan itu. Jadi kita tanya langsung di lapangan apa yang kira-kira mereka butuh. Itu yang kita belanjakan. Karena kalau misalnya kita kasih duit semuanya di sana juga mau belanja kemana? Kemarin kita bagi dari 230 sekian juta itu 100 kita kasih cash di Naga Keong, sisanya kita belanjakan dalam bentuk barang
13: di termasuk ada seragam dan senter juga ya, Pak.
11: Ya. Seragam nanti kita tambahkan, kita lagi panggil Pak Kadis. Kalau ada sisa pembagian seragam kita untuk anak-anak SD, SMP di TPU, kita dorong untuk bantu mereka di Flores.
10: Sementara Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Liana Papate menyampaikan bahwa pihaknya akan mengirimkan semua bantuan logistik ke ND. Bantuan tersebut akan dikirim ke Polres ND, kemudian bantuan akan didistribusikan oleh Polres ND yang lebih mengetahui titik-titik bencana yang belum tersentuh bantuan. Karena banyak tempat tertimpa gempa Flores belum terjangkau bantuan, dan Polres ND lebih memahami lokasi-lokasi yang belum dijangkau supaya dibantu dan bantuan bisa tersebar merata. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: RRI Fest 2026 diramaikan dengan cek kesehatan gratis. Dokter umum Puskesmas Kota Atambua nilai langka ini didekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berikut laporan Christian Rimau.
14: Pelaksanaan RRI Fest 2026 oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI Atambua menghadirkan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang merupakan kerjasama RRI Atambua dan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melalui Puskesmas Umanen dan Puskesmas Kota Atambua yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Dokter Umum Puskesmas Kota Atambua, Dr. Laura Sinti Bria menyampaikan apresiasi atau kolaborasi yang terbangun RRI Atambua bersama Puskesmas Kota Atambua dan Puskesmas Umanen dalam menyediakan layanan cek kesehatan gratis di depan mal pelataran publik Atambua. Menurutnya, kehadiran layanan kesehatan dalam RRI Fest 2026 memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan pemeriksaan tanpa harus jauh ke fasilitas kesehatan. Ia optimistis dengan pelayanan yang lebih dekat, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Pemeriksaan secara berkala menjadi langkah awal untuk mencegah penyakit dan menjaga kualitas hidup yang lebih baik.
15: Terima kasih untuk RRI Atambua yang sudah berkolaborasi dengan kami untuk menyediakan layanan CKG cek kesehatan gratis di lapangan umum Atambua. Artinya ini kita semakin mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk periksa kesehatan, tapi sambil olahraga atau sambil jalan-jalan di lapangan, kita sudah bisa sambil melakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang sederhana.
14: Dr. Cindy menambahkan program cek kesehatan gratis merupakan layanan pemeriksaan kesehatan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sebagai upaya preventif untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dirinya juga mengajak partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengakses pelayanan CKG, karena melalui langkah ini masyarakat dapat memantau kesehatan serta mendeteksi dini penyakit dan risiko sejak awal.
16: Baik Bu, kalau untuk CKG sendiri yang difokuskan untuk pemeriksaan apa-apa saja pelayanan hari ini?
15: Jadi kalau untuk hari ini yang pertama kita melakukan screening. Jadi screening itu terutama untuk penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu kita bisa dari berat badan, tinggi badan, lingkar perut, kemudian tensi, dan juga ada beberapa lab sederhana seperti gula darah, kolesterol, dan juga asam urat.
14: Selain pelaksanaan program CKG, dalam kegiatan RRI Fest 2026 juga turut menghadirkan berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat seperti Zumba, aksi bersih sampah, talkshow keindonesiaan, dan bazar UMKM. RRI Atambua, Kristen Dimbau melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Anggota Komisi 1 DPR RI kawal pengadaan radio di wilayah Blank Spot, Nusa Tenggara Timur, dan pengadaan KPID Award. Forkopimda Kabupaten TTU melepas bantuan logistik bagi korban gempa Flores. Sekian aneka berita daerah produksi RRIS Besumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Gue sayang sama lo.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Ah. Thank you, Edi Wibowo.
1: Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jus.
1: Kamu bau.
2: Aku gak semantan kalau aku mau nikah.
0: Sa, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
4: Benar.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabubak. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manu Wula Manu Ladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalam.

0: Abi bawa gohan tadi.
1: Ya kemana sayang tadi?
0: Itu rejo. Aduh.
2: Yap. Ik. Yap. 2, 1, bang.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: Pendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ, sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawadharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Ambangan yut nabu, ambulan yut ulu pawewa.
1: Keindahan kampung adat Kateng Garo memiliki gaya pada keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Kateng Garo menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Maliti Bondo Acte, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wai Nyapu. Kateng Garo merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.

0: Pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
1: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
3: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

0: Eu!
1: Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur.

Inilah yang harus kembali kepada Mawulu Tau Mauji Tau. Roh dari orang mati yang akan menjadi penghuni para marapu atau surga. Dan dimuliakan sebagai marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Menurut kepercayaan marapu, terdapat dua macam roh, yaitu hamangu atau jiwa semangat dan diawa atau dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan yang kelak menjadi penghuni para marapu. Salah satu contoh upacara keagamaan yang menyangkut kepentingan warga Kabihu dalam hal ini pernikahan, ketika perempuan pindah dari kampungnya ke kampung suaminya, perempuan ini akan disiram atau dipercik air. Yang dipercaya dalam keagamaan marapu, perempuan sudah sah menjadi bagian

Pulau Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Prai Ijing. Kampung Adat Prai Ijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Waikabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya, di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional. Tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongo umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari Woleka, tari Pajura, dan tari Kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari Kampung Adat Prai Ijing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan-kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di Kampung Adat Prai Ijing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, Kampung Adat Prai Ijing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di Kampung Adat Prai Ijing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung Adat Prai Ijing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke Kampung Adat Prai Ijing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Kampung Adat Prai Ijing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500

0: saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan program 1 RRI Kupang, dan di sore ini Beta masih punya informasi untuk Anda di mana Kementerian Kebudayaan mengutamakan anggarannya untuk program-program pemajuan dan pelestarian kebudayaan pada tahun 2027. Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 10 di DPR RI, Menteri Kebudayaan Fadlison menyampaikan bahwa Kementerian Kebudayaan mendapat pagu anggaran total 3,5 triliun rupiah pada tahun 2027. Nah, di anggaran tersebut, Kementerian Kebudayaan mengalokasikan untuk pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan juga untuk program dukungan manajemen. Disampaikan bahwa 1,284 triliun akan diarahkan untuk upaya pemajuan kebudayaan, yang mana tujuannya untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan juga tradisi, termasuk tugas unit pelaksana teknis di Balai Pelestarian Kebudayaan dan juga Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya. Juga akan dialokasikan untuk pelaksanaan gerakan seniman masuk sekolah, revitalisasi museum dan taman budaya, pelindungan cagar budaya dan warisan budaya tak benda, serta rehabilitasi dan rekonstruksi aset kebudayaan pasca benda. Mas kami pasca bencana ya. Selain itu pendengar, Kementerian Kebudayaan juga akan mengalokasikan untuk upaya pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Ya, berikan masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Kupang. Dan masih beta ada informasi untuk Anda. Ya, disampaikan bahwa sekarang ini Kementerian Koperasi mendorong untuk koperasi-koperasi yang produknya sudah berkualitas, memenuhi berbagai standar dan sertifikasi internasional supaya produknya sudah cuma beredar di pasar lokal, tapi bisa tembus di pasar global bahkan bisa diekspor. Nah, Kementerian Koperasi mencatat di Indonesia saat ini ada 222.462 koperasi dan sekitar 30.817 diantaranya merupakan koperasi produsen. Tapi tentu bahwa perjalanan menuju pasar global ini memang sangat gampang ya. Masih ada tantangan seperti kualitas SDM, pembiayaan, sampai di akses pasar. Karena itu, koperasi bukan cuma soal tempat untuk kumpul, ya, untuk baku bantu. Kalau dikelola dengan serius, produknya berkualitas dan memenuhi standar, koperasi juga bisa jadi pintu untuk produk lokal NTT supaya dikenal lebih luas.

0: Wih, Cikapung makan bagus sih. Son pakai menangis nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, bi langsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh eh, jadi yang temani makan tuh itu HP, bukan Mama Cika.
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah sa.
0: Awena, Mama Cika kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali pendengar, sore hari ini Beta hadirkan informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran kerja di pemadam kebakaran damkar, Satpol PP dan Dinas Perhubungan tahun 2026. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi Anda seperti nama lengkap, nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Nah, pendaftaran formasi damkar, Satpol PP, dan Dishub secara resmi dilakukan melalui seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN yang dapat diakses melalui portal resmi sscasn.bkn.go.id. Info tadi Beta kutip di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimurkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: Ya, dan pendengar Pro 1, sore ini masih ada informasi untuk Anda, di mana kami RRI masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi buat ketompong bakso saudara semua yang ada di Pulau Flores karena gempa bumi yang melanda mereka di bulan Agustus lalu. Jadi kita masih buka donasi untuk Anda, tutupnya sampai tanggal 10 September. Nah, untuk Anda yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami, ataupun berupa barang yang bisa diantarkan langsung ke kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info lengkapnya bisa Anda hubungi saudara Nyongki di nomor HP 0852-3927-5950. Ya, dan nanti berdengar di pukul 17 kita akan ikuti Warta Berita Korwil 6 ya dari RRI ND.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi Warta Berita.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Senin 7 September 2026. Dengan berita utama, longsor kembali tutup jalur selatan Wolotopo. Erupsi Anak Krakatau ganggu penerbangan 10 rute Labuan, Bajo, Cengkareng terdampak. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Longsor kembali terjadi di ruas jalan pantai selatan Wolotopo Kabupaten Ende pada Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Material longsoran menutup badan jalan di lokasi Ena One sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Longsor kembali terjadi di ruas jalan pantai selatan Wolotopo Kabupaten Ende pada Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 02 Wita. Material longsoran menutup badan jalan di lokasi Ena One sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Akibat longsoran tersebut, akses menuju sejumlah desa di wilayah selatan belum dapat dilewati oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan aktivitas dan mobilitas warga di wilayah tersebut untuk sementara mengalami hambatan. Kepala Desa Wolotopo, Kosmas Ledase, kepada RRI mengatakan longsor terjadi di lokasi yang sebelumnya juga mengalami kejadian serupa. Pemerintah desa bersama pihak kecamatan telah melakukan komunikasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Ende untuk penanganan material longsor.
2: Baik, terima kasih. Jadi harapan saya sebagai Kepala Desa Wolotopo dan warga masyarakat Desa Wolotopo sangat mengharapkan dukungan pemerintah daerah terkait dengan jalan untuk bisa melakukan pembersihan lanjutan jalan ini. Yang kami butuh di sini adalah alat berat. Kalaupun memang manual pun itu pun tidak akan bisa selesai. Bagaimanapun kami sangat mengharapkan alat berat itu dari Pemda untuk bisa datangkan alat berat untuk bisa membantu kami di sini.
1: Pemerintah Desa Wolotopo berharap dukungan pemerintah Kabupaten Ende dapat mempercepat proses penanganan sehingga akses menuju wilayah selatan segera kembali normal. Pembersihan material longsor dinilai penting untuk membuka jalur transportasi yang menjadi akses masyarakat antar desa. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Erupsi Anak Krakatau ganggu penerbangan 10 rute Labuan Bajo Cengkareng terdampak. Laporan Epi Wahab.
3: Erupsi Anak Gunung Krakatau berdampak terhadap konektivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. Sejumlah penerbangan rute Labuan Bajo Cengkareng dibatalkan demi alasan keselamatan penerbangan. Kepala Bandara Internasional Komodo, Cepi Triyono, mengatakan pihaknya terus bersiaga menyusul adanya penutupan sejumlah bandara yang terdampak aktivitas vulkanik dan abu vulkanik. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penerbangan di Bandara Internasional Komodo karena Labuan Bajo memiliki konektivitas langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng.
4: Memang dalam posisi bersiaga terkait dengan adanya letusan Anak Gunung Krakatau yang terjadi sehingga menutup sebagian besar bandara-bandara yang menjadi rute-rute utama, terutama penutupan sejumlah bandara akibat letusan Gunung Anak Krakatau itu terjadi seperti di Cengkareng, Bandung, dan juga Lampung dan sebagian daerah yang berpengaruh terhadap debu vulkanik. Dan ini juga berpengaruh besar terhadap kami karena kami ada konektivitas ke Cengkareng.
3: Selain itu dirinya menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh maskapai yang melayani rute penerbangan ke Cengkareng. Untuk sementara penerbangan pada rute tersebut dibatalkan sambil menunggu perkembangan kondisi cuaca dan kepastian operasional bandara yang terdampak. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Komodo Maria Patricia Seran mengatakan sebaran abu vulkanik dari erupsi tersebut memiliki kemungkinan kecil mencapai wilayah udara Labuan Bajo berdasarkan kondisi angin saat ini. Menurutnya, arah angin dominan dari timur hingga ke tenggara membuat abu vulkanik cenderung bergerak menjauh dari Labuan Bajo. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan sebaran abu vulkanik dalam beberapa hari ke depan.
5: Untuk sebaran abu vulkanik, apakah mencapai atau berdampak terhadap wilayah udara Labuan Bajo, sepertinya memperhatikan dari arah angin yang mana arah angin itu bertiup dominan dari timur Tenggara, maka kecil kemungkinan sebaran tersebut bisa sampai ke Labuan Bajo. Namun kita akan mengamati selama beberapa hari ini sebarannya, karena akumulasi abu vulkanik yang ada di udara bisa, walaupun kecil kemungkinannya, bisa saja juga sampai ke Labuan Bajo.
3: Lebih lanjut, Maria menambahkan pembatalan penerbangan tidak selalu disebabkan oleh kondisi cuaca atau sebaran abu vulkanik di Labuan Bajo. Pesawat yang dijadwalkan tiba di Labuan Bajo dapat tetap terdampak apabila pesawat tersebut berasal dari bandara yang mengalami gangguan operasional. Dari Labuan Bajo, Epi Wapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 1 DPR RI kawal pengadaan radio di wilayah Blindspot NTT dan pengadaan KPID Awards. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
6: Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal, dan masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses informasi publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Yohanes Hambalati, saat kunjungan kerja anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto. Selain itu, Yopi juga menyampaikan rencana pengadaan KPID Award yang masih membutuhkan anggaran.
7: NTT juga dikenal sebagai provinsi yang dituju provinsi 3T. Dan terdepan, terluar dan tertinggal. Ini sering ada kesulitan-kesulitan bagi kita dari NTT. Nah, dan kondisi demikian di situlah sebenarnya peran penyiaran publik seperti radio swasta, radio komunitas menjadi sangat vital bagi masyarakat NTT. Bagi kami di NTT, radio dan TV adalah urat nadi informasi, terutama saat bencana seperti gempa bumi.
6: Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto, menyatakan dukungan untuk mengawal program KPID NTT, termasuk dukungan pengadaan radio di wilayah blind spot atau wilayah yang masih kesulitan mengakses informasi publik. Ia juga mendukung penuh adanya KPID Award di NTT, guna memberi apresiasi bagi media penyiaran publik, sehingga KPID tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengapresiasi.
8: Program radio itu bantu dari KPI Awards harus ada.
6: Baik Yopi maupun Gavriel berharap program-program yang telah direncanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan akses informasi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. RRI Fest 2026 diramaikan dengan cek kesehatan gratis. Dokter Umum Puskesmas Kota Atambua nilai langkah ini dekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Laporan Christian Dimau.
9: Pelaksanaan RRI Fest 2026 oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI Atambua menghadirkan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang merupakan kerjasama RRI Atambua dan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melalui Puskesmas Umanen dan Puskesmas Kota Atambua yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Dokter Umum Puskesmas Kota Atambua, Dr. Laura Sinti Bria menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terbangun RRI Atambua bersama Puskesmas Kota Atambua dan Puskesmas Umanen dalam menyediakan layanan cek kesehatan gratis di depan mal pelataran publik Atambua. Menurutnya, kehadiran layanan kesehatan dalam RRI Fest 2026 memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan pemeriksaan tanpa harus jauh ke fasilitas kesehatan. Ia optimistis dengan pelayanan yang lebih dekat, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Pemeriksaan secara berkala menjadi langkah awal untuk mencegah penyakit dan menjaga kualitas hidup yang lebih baik.
10: Terima kasih untuk RRI Atambua yang sudah berkolaborasi dengan kami untuk menyediakan layanan CKG cek kesehatan gratis di lapangan umum Atambua. Artinya ini kita semakin mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk periksa kesehatan, tapi sambil olahraga atau sambil jalan-jalan di lapangan kita sudah bisa sambil melakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang sederhana.
9: Dr. Dr. Cindy menambahkan program cek kesehatan gratis merupakan layanan pemeriksaan kesehatan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sebagai upaya preventif untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dirinya juga mengajak partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengakses pelayanan CKG karena melalui langkah ini masyarakat dapat memantau kesehatan serta mendeteksi dini penyakit dan risiko sejak awal.
11: Baik Bu, kalau untuk CKG sendiri yang difokuskan untuk pemeriksaan apa-apa saja pelayanan hari ini?
10: Jadi kalau untuk hari ini yang pertama kita melakukan screening. Jadi screening itu terutama untuk penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu kita bisa dari berat badan, tinggi badan, lingkar perut, kemudian tensi, dan juga ada beberapa lab sederhana seperti gula darah, kolesterol, dan juga asam urat.
9: Selain pelaksanaan program CKG dalam kegiatan RRI Fest 2026 juga turut menghadirkan berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat seperti Zumba, aksi bersih sampah, talkshow keindonesiaan, dan bazar UMKM. RRI Atambua, Kristen Dibau melaporkan.
0: Forkopimda Kabupaten TTU melepas bantuan logistik bagi korban gempa Flores sebanyak 3 truk berisi sembako, tenda, pakaian, seragam sekolah, air mineral, susu formula, dan kebutuhan lainnya. Laporan Steve Kosat.
12: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bersama Forkopimda kembali melepas bantuan logistik untuk korban gempa Flores sebanyak 3 truk yang berisi sembako, tenda, pakaian seragam, air mineral, susu formula, popok bayi, pembalut wanita, senter, pakaian layak pakai, sabun mandi, sabun cuci yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana. Pelepasan bantuan tersebut dilakukan oleh Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo ditemani Wakil Bupati Kamilus Elu, Ketua DPRD Christophorus FST, Kapolres TTU AKBP Liana Papote, serta Dandim 1618 TTU Letkol RM Bambang Herianto. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo saat diwawancarai awak media menyampaikan bahwa aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu meringankan beban saudara-saudara yang terdampak bencana gempa Flores. Karena itu, Pemkab TTU dan Polres serta masyarakat TTU mengirim logistik yang mencakup kebutuhan pokok spesifik seperti susu formula, popok bayi, dan pembalut wanita serta tenda dan pakaian seragam karena sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana.
13: Truk ini kita harapkan bisa tiba secepatnya di Polres dan hari ini Kabupaten Ende. Kemarin saya dan Kepala ini menyerahkan secara simbolis bantuan logistiknya baru sekarang kita kemudian di Kabupaten Agakeo kita kasih tunai.
12: Berarti mungkin izin nominal macam sembako beras tadi itu berapa ton gitu?
13: Dia mix, jadi sesuai dengan kebutuhan malah. Sebenarnya kebutuhan mereka yang saya lihat kemarin pas saya didatangi sama ibu Kapolres, ada anak-anak yang menyampaikan saya, menyampaikan Pak kami butuh seragam. Saya agak kaget juga butuh seragam. Jadi sebenarnya yang mereka butuh ini, atau anak-anak itu seragam, yang kedua tenda dan kelengkapan sama senter. Jadi akhirnya kita cari yang bisa kita lihat kondisi di lapangan. Karena kita tidak mau juga memberikan sembako kemudian numpuk. Karena semua orang rame-rame memberikan itu. Jadi kita tanya langsung di lapangan apa yang kira-kira mereka butuh. Itu yang kita belanjakan karena kalau misalnya kita kasih duit semuanya di sana juga belanja kemana? Kemarin kita bagi dari 230 juta itu 100 kita kasih cash di Nagakeo, sisanya kita belanjakan dalam kebutuhan.
14: Itu termasuk ada seragam dan senter juga
13: ya, ini, ya. Seragam nanti kita tambahkan ya. Kita dipanggil Pak Kadis kalau ada sisa pembagian seragam kita untuk anak-anak SD, SMP di TTU, kita dorong untuk bantu mereka di
12: Sementara Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Liana Papate menyampaikan bahwa pihaknya akan mengirimkan semua bantuan logistik ke Ende. Bantuan tersebut akan dikirim ke Polres ND, kemudian bantuan akan didistribusikan oleh Polres ND yang lebih mengetahui titik-titik bencana yang belum tersentuh bantuan. Karena banyak tempat tertimpa gempa Flores belum terjangkau bantuan, dan Polres ND lebih memahami lokasi-lokasi yang belum dijangkau supaya dibantu dan bantuan bisa tersebar merata. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Kapolres Sumba Tengah AKBP Richard Siregar mengatakan sebanyak 102 ekor kuda yang ditemukan di Kapulot masih berada dalam pengawasan Polres Sumba Tengah sambil menunggu proses verifikasi bukti administrasi kepemilikan kuda. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
15: Kapolres Sumba Tengah AKBP Richard Siregar angkat bicara terkait keberadaan 104 ekor kuda yang ditampung di Desa Watu Asah, Kecamatan Woro, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Richard mengatakan, kepolisian bersama pemerintah Kabupaten Sumba Tengah bergerak cepat telah menerima informasi mengenai keberadaan ratusan kuda tersebut. Pemantauan bahkan telah dilakukan anggota Polsek Mamboro sejak Sabtu sebelum tim turun langsung ke lokasi pada hari Minggu. Dari 104 ekor kuda tersebut, 2 ekor telah memiliki pemilik yang mengaku kehilangan anaknya. Pemilik kedua kuda itu telah membuat laporan polisi di SKPT Polsek Umbur Togai karena ternak tersebut diketahui berasal dari wilayah Umbur Togai. Kedua kuda yang sebelumnya diamankan di Polsek Mamboro kemudian dipindahkan kepada pemiliknya yang berdomisili di wilayah Polsek Umbur Togai untuk mendukung dan memudahkan proses penanganan perkara yang sedang dilidik oleh Polsek Umbur Togai.
16: Jadi mereka tidak bisa menunjukkan surat, kita ambil barangnya untuk dua kuda itu di Polsek Mamboro, kemudian baru kita serahkan ke Polsek URG, baru kan diproses. Karena kita tidak bisa pelihara itu kuda di Polsek, harusnya kan nggak boleh, tapi kan karena kita hewan ini masih hidup dan pemiliknya sudah tahu, jadi kita serahkan. Nanti suatu waktu itu menjadikan barang bukti, kita bisa tarik sebagai barang bukti saja, kan hewan hidup. Dua sudah positif, LP, 102 lagi belum, tapi sesuai dengan press list dari Pemda, sudah keterangannya sudah ada semua. Kayaknya ada yang masih polos, tapi kami masih telusuri. Dan memang rencananya itu diperjualbelikan keluar pulau. Hanya saja kami konfirmasi dari Dinas Peternakan, untuk kuota kirim kuda keluar daerah sudah habis.
15: Richard menjelaskan pihak penampung mengaku hanya membeli kuda-kuda tersebut tanpa mengetahui bahwa kuda tersebut terindikasi masalah. Namun, saat diminta dokumen, mereka tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan yang diperlukan. Polisi kemudian mengamankan kedua kuda tersebut untuk kepentingan proses hukum. Richard menegaskan, serta menghimbau kepada masyarakat Sumba Tengah dan sekitarnya, agar masyarakat yang merasa kehilangan ternak diminta segera membuat laporan polisi dengan membawa bukti kepemilikan agar perkara dapat diproses secara hukum. Dari Sumba Tengah, RRI Sumba, Jerry Lende terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendeta GKS Payeti dukung sosialisasi bahaya narkoba. Berikut laporan Yunia Boling.
17: Pendeta GKS Payeti Yuliana Ataambu STH menyampaikan apresiasi kepada Polres Sumba Timur, khususnya Satuan Reserse Narkoba yang telah melakukan sosialisasi bahaya narkoba di tengah jemaat, terutama bagi generasi muda. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk mengingat pemuda agar berani menolak dan menjauhi narkoba yang dapat menghancurkan masa depan.
18: Pendeta di Jemaat GKS Payeti mengucapkan terima kasih pada Polres Sumba Timur, khususnya Satres Narkoba Polres Sumba Timur yang sudah melakukan sosialisasi tentang narkoba di tengah persekutuan Jemaat Payeti, khususnya bagi generasi muda. Kami merindukan sosialisasi seperti ini, kita terus menerus mengingatkan kepada generasi kita, pemuda kita, jemaat kita, agar berani menolak, memberitahukan, mengingatkan anak-anak bahwa narkoba itu bisa membuat masa depan suram, membuat menghancurkan masa depan anak-anak.
17: Yuliana menegaskan gereja siap bersinergi dengan kepolisian dalam upaya pencegahan narkoba melalui berbagai kegiatan gereja maupun persekutuan rumah tangga. Menurutnya, edukasi dan penguatan kepada generasi muda harus dilakukan secara terus-menerus agar mereka memiliki keberanian untuk berkata tidak terhadap narkoba serta ikut mengingatkan sesama. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Longsor kembali tutup jalur selatan Bolotopo. Erupsi Anak Rakatau ganggu penerbangan 10 rute Labuan Bajo Cengkareng terdampak. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat sore.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Alright, ready. Roll. Let's go.

nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

Selamat petang pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony kembali untuk sore hari ini temani Anda pendengar sampai di jam 12 malam ya, pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kabar Anda bagaimana sore hari ini? Baik-baik saja, mudah-mudahan semua aktivitas Anda bisa jalan dengan baik. Sore ini kalau misalnya sudah di perjalanan pulang ke rumah, bisa bagikan informasi dari sekitar tempat Anda menuju ke rumah, atau juga pengen sore hari ini ikutan untuk polling kita. Saya siapkan topik tertentu dan saya akan kasih tahu nanti untuk polling kita petang hari ini. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: udah salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

Pendengar, hari ini selain diperingati sebagai Hari Pembela Hak Asasi Manusia secara nasional, juga ada beberapa hari yang diperingati di tanggal 7 September. Di antaranya adalah Hari Ulang Tahun Kota Ambon ke-451, Hari Buruh di Amerika Serikat, Hari Peringatan Google, dan juga Hari Membeli Buku. Dan untuk hari ini pendengar, juga biasanya orang akan peringati sebagai hari membeli buku ya. Dan untuk petang hari ini di kesempatan 7 September 2026, silakan kasih opini Anda, tanggapannya boleh. Karena ini memang dirayakan secara global ya, peringatan ini jadi kesempatan untuk ajak kita masyarakat untuk kembali kasih perhatian terhadap buku dan juga aktivitas membaca. Nah, kalau ingat-ingat kapan terakhir kali Anda sendiri membaca buku? Karena memang ada banyak orang yang banyak membaca, dan buku juga sekarang tidak dengan kertas itu ya. Buku sekarang itu bisa ada e-book ya. Jadi dengan e-book kita bisa membaca buku dengan HP kita sendiri. Kalau Anda sendiri, kapan terakhir kali Anda membeli buku? Apakah tidak pernah? Apakah 6 bulan terakhir? Apakah sudah lupa? Atau hanya waktu sekolah SMA dulu? Ya, silakan kasih pendapat Anda di 0380-825-444, 0380-843-1152, atau 0811-3820.

Barat. Halo Sobat JKN Sumba Barat. Tunggu dulu, ada informasi penting nih. Jangan sampai salah alamat. Mulai Senin 31 Agustus 2026, kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat sudah pindah ke lokasi yang baru. Catat alamatnya, Jalan Wekaro, Kelurahan Wekaro, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Biar gak nyasar, ingat patokannya. Samping SMP Negeri 3 Wekabubak dan dekat Alfamart di Jalan Wekaro. Tenang Sobat JKN, di lokasi yang baru, layanan tatap muka BPJS Kesehatan tetap tersedia. Mulai dari layanan administrasi, informasi, hingga pengaduan. Jadi mulai 31 Agustus 2026, jangan lagi ke alamat yang lama. Catat alamat barunya, kantor baru pelayanan tetap untuk Sobat JKN.

Halo Sobat JKN Sumba Barat, tunggu dulu, ada informasi yang penting. Jangan sampai salah alamat, mulai Senin 31 Agustus 2026, kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat sudah pindah ke lokasi baru. Catat alamatnya Jalan Wekerow, Kelurahan Wekerow.

Halo Sobat JKN Sumba Barat, tunggu dulu ada informasi penting nih. Jangan sampai salah alamat. Mulai Senin 31 Agustus 2026, kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat sudah pindah ke lokasi yang baru. Catat alamatnya, Jalan Wekaro, Kelurahan Wekaro, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Biar gak nyasar, ingat patokannya. Samping SMP Negeri 3 Weka Bubak dan dekat Alfamart di Jalan Wekaro. Tenang Sobat JKN. Di lokasi baru, layanan tatap muka BPJS Kesehatan tetap tersedia. Mulai dari layanan administrasi, informasi, hingga pengaduan. Jadi, mulai 31 Agustus 2026, jangan lagi ke alamat yang lama. Catat alamat barunya, kantor baru, pelayanan tetap untuk Sobat JKN.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabubak. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di

0: Abi bobogohan tadi.
1: Ya kemana sayangnya
0: tadi? Itu rejo. Aduh.
2: Yap. Yap. Bik. Yap. 2, 1,

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan, ya. Juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama, Nara artinya manusia atau laki-laki, Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara

0: utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
1: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishvari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
0: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
1: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
0: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
1: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
0: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
1: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
0: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
1: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
0: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
1: Baik Pak, terima kasih Pak.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Keindahan kampung adat Kateng Garo memiliki gaya pada keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Kateng Garo menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Maliti Bondo Aikpe, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wainyapu. Kateng Garo merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.
1: Berita. Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya, El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
3: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
4: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
5: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastranegara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper testnya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan PAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
6: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
7: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
7: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
6: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk, dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
7: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan, dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
9: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
8: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
9: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
10: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
9: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan direktur teknis kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
11: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
11: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 KOR / JKT TM / 06 / 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksit.
12: Sementara itu, Jait Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
13: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama, sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar sama persis seperti ini mengenai sengketa bea ya biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan ya kan.
12: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
14: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
15: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
14: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
16: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
14: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
17: Bapak Bupati sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
7: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan menggunakan masker dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
7: Siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
7: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
7: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
20: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
7: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
21: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
22: Pagi belum sepenuhnya
21: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
23: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
21: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Unta.
24: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
21: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
25: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
21: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
26: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
21: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
27: Melaporkan langsung dari lokasi aksi.
28: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
21: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
29: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
30: antrean panjang kendaraan di
21: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
31: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
21: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
3: Informasi informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Far Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Ruman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawang Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
0: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprov ini 11.
1: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga Provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
2: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpo yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang ketiganya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa nambah gairah anak-anak muda, bisa mencintai timpong.
1: Sementara itu Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab Edi mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan 2 kategori yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
0: Semangat para pecinta tenis meja di Kota Baobab sebelum Porprov, kan Porprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kali kampanye kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang dicerungkan untuk Porprov.
1: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan.

0: Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang mampu mengangkut 10 helikopter kelas menengah dan juga drone. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk ini diperbolehkan untuk memperkuat penanganan bencana di tanah air. Dan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara virtual bersama kepala daerah. Rapat terbatas ini membahas penanganan bencana di berbagai daerah di tanah air. Misalnya gempa bumi di Flores, kemudian kebakaran hutan dan lahan, dan juga erupsi Gunung Anak Krakatau. Presiden bilang kapal induk ini bisa angkut helikopter jenis Black Hawk dan juga mengangkut 4-5 ton air. Helikopter ini diharapkan akan mampu untuk memadamkan titik api karhutla di berbagai wilayah di Indonesia. Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia untuk penanganan karhutla, informasi dari rri.co.id.
1: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
2: Kita nggak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

Mulai dengan solusi Google Cloud lalu akses langsung ke kredit gratis untuk seluruh penggunaan produk. Sebagai pengguna baru, Anda akan dapat kredit $300 untuk 90 hari pertama.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Pembagian warisan dari orang tua

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawadharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau arda nari, ya. Darinya terciptalah wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada ya. Anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum. Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop.

0: ekskul ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
1: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
2: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
3: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
4: Sebentar, kelas
3: 1. Kelas 1 SD?
4: Umur
3: 7 tahun.
5: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
4: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang.
6: Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
5: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
6: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
5: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
2: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
7: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
5: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
7: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
2: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
8: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
2: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
9: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
10: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
11: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
2: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.

0: saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

gue sayang sama lo.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibo. Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jus.
2: Kamu bau.
4: Udah, aku masa mantan kalau aku mau nikah.
0: Za, ikhlasin.
5: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Aku jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar di Sumpah Pagi ini edisi Selasa 8 September 2026. Saya Maya Prima Maya kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan di Mutiara Pagi hari ini telah hadir Ibu Sirniati Tamuina STH dari Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat akan membawakan Mutiara Pagi dengan topik hidup terkendali dan fokus di tengah akhir zaman. Silakan Ibu.
1: Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan terus memelihara kehidupan kita dan Tuhan berkenan pada pagi hari ini kita ada lagi dalam kesempatan mendengarkan firman Tuhan di Radio Republik Indonesia Sumba dalam Mutiara Pagi. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang kehidupan kami. Dan Tuhan berkenan pada pagi hari ini masih memberikan kami kesempatan kehidupan dan menantikan setiap janji, pengenapan, berkat yang tak pernah berkesudahan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami memberi waktu kami, hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami. Ini kami Tuhan dalam kesiapan dan kerinduan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Segala kesudahan, segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja membaca, merenungkan firman Tuhan ini, tetapi kita yang setia memeliharanya, melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Mendengar yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu hidup terkendali dan fokus di tengah akhir zaman. Akhir-akhir ini kita merasa kita seperti di akhir zaman. Ya karena dunia sedang tidak baik-baik saja, perang di negara lain, bahkan di tempat kita di Indonesia di tahun ini saja berbagai keadaan alam memilukan hati kita. Ada banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, dan aktifnya gunung berapi. Ya keadaan ekonomi dan macam-macam. Nah, ketika kita ada di posisi itu, waktu terasa sangat sempit dan akhir dari suatu peristiwa. Ketika kita sudah di depan mata, secara otomatis kita tidak akan membuang segala sesuatu yang tidak penting. Ya, kita tidak akan lagi membuang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Kita tidak akan lagi berdebat tentang hal-hal yang remeh dan fokus kita akan menajamkan hanya pada satu hal. Bagaimana menyelamatkan diri. Kesadaran akan waktu yang tersisa selalu mengubah cara kita hidup. Dan dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini sudah memberikan kita tips ya seperti menghadapi situasi seperti ini. Rasul Petrus menulis suratnya kepada orang-orang Kristen yang sedang mengalami tekanan, penderitaan, dan penganiayaan. Mereka hidup dalam suasana yang genting. Dan dalam suasana seperti itu, Petrus memberikan sebuah peringatan yang sangat keras namun penuh kasih. Sebuah pengingat

0: tentang realitas zaman di mana mereka hidup. Petrus memberikan kita sebuah fondasi teologis, sebuah perintah etis, dan sebuah tujuan rohani. Pendengar yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar bagaimana kesadaran akan akhir zaman harusnya memproduksi kehidupan yang terkendali, yang pada akhirnya mendorong kita tetap kelutut kita dalam doa. Dalam pembacaan ini, kita akan membedah ayat ini menjadi tiga bagian utama. Pertama, kesadaran akan segala kesudahan yang sudah dekat. Petrus membuka ayat ini dengan sebuah penyertaan fakta rohani, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, dalam bahasa aslinya, kata dekat tidak selalu berarti hitungan detik, tetapi lebih kepada sudah berada di ambang pintu, atau sudah masuk dalam babak final. Sejak Kristus naik ke surga, Alkitab menyatakan kita sedang hidup dalam zaman akhir. Babak final dari sejarah dunia sudah dimulai. Kesadaran ini bukanlah untuk membuat kita panik, menghitung tahun kiamat, atau malah takut dan bersembunyi. Kesadaran akan akhir zaman harusnya memberikan kita perspektif kekekalan. Jika kita tahu bahwa rumah ini akan dibongkar besok, kita tidak akan repot-repot mengecat ulang temboknya atau membeli perabotan mewah yang tidak bisa dibawa pergi. Pasti kita akan mengemas barang-barang yang berharga dan yang akan kita bawa ke rumah yang baru. Hal yang kedua, disiplin rohani. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Karena kesudahan sudah dekat, Petrus memberikan dua perintah yang sangat praktis. Pertama, kuasailah dirimu, yang berarti memiliki pikiran yang sehat, bijaksana, dan mampu mengendalikan diri. Kedua, jadilah tenang, atau dalam terjemahan lainnya berjaga-jaga, yang secara harfiah berarti mabuk atau disadarkan diri, jangan mabuk. Ini adalah istilah militer digunakan untuk prajurit yang sedang berjaga-jaga di menara pengawas. Ia tidak boleh tidur apalagi mabok, karena nyawanya dan nyawa pasukannya bergantung pada kewaspadaannya. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, apa lawan dari kata mabuk dan tidak terkendali di zaman modern ini? Kita mungkin tidak mabuk anggur secara fisik, tetapi kita bisa mabuk oleh distraksi. Kita bisa mabuk oleh hiburan, mabuk oleh media sosial, mabuk oleh kecemasan akan ekonomi, dan mabuk oleh ambisi duniawi. Ya, dunia menawarkan kita kehidupan yang serba cepat, serba instan, dan penuh dengan kebisingan informasi. Pikiran kita terus-menerus dibombardir sehingga kita kehilangan ketenangan dan kendali diri. Ya, Petrus berkata dalam firman Tuhan, janganlah seperti itu. Orang Kristen yang sadar akan akhir zaman harus hidup dengan pikiran yang jernih, terkendali, dan waspada. Kita tidak boleh membiarkan pikiran kita disandra oleh notifikasi, gadget, gosip, atau ketakutan akan dunia ini. Kita harus memegang kendali atas pikiran dan emosi kita di dalam Kristus. Hal yang ketiga, tujuan utama, supaya kamu dapat berdoa. Inilah bagian yang paling dan sangat dalam. Mengapa Petrus menghubungkan penguasaan diri dan kewaspadaan dalam doa? Mengapa bukan supaya kamu dapat bekerja lebih keras atau supaya kamu dapat melayani lebih banyak? Ya, karena doa adalah garis pertahanan utama orang Kristen di tengah akhir zaman. Pikiran yang kacau, hati yang penuh distraksi duniawi, dan jiwa yang mabuk oleh hiburan tidak akan bisa berdoa. Ya, kita tidak bisa berlutut dan mencari wajah Tuhan jika kita masih penuh dengan kebisingan dunia. Karena iblis tahu bahwa jika ia bisa membuat orang Kristen sibuk, terdistraksi, dan kehilangan kendali diri, maka ia bisa memutus garis komunikasi dengan orang tersebut, dengan Tuhan. Ya, karena itu doa adalah sumber kekuatan kita. Doa adalah tempat kita menerima hikmat untuk menghadapi penderitaan. Doa adalah senjata rohani kita. Petrus berkata, jagalah pikiranmu, kendalikan nafsumu, waspadai distraksi dunia. Satu-satunya cara agar kita bisa tetap berlutut dengan berdoa dengan benar. Benar yang dikasih Tuhan, bagaimana kita menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari di tengah keadaan dunia yang saat ini tidak baik-baik saja. Kuncinya di sini adalah kuasailah diri dan jadilah tenang. Kita jangan dikuasai yang namanya ketakutan. Kita bisa takut wajar, karena kita manusia, kita punya insting, kita takut wah ini keadaan bagaimana. Tapi jangan sampai kita dikuasai sama ketakutan itu. Kita yang harus menguasai, karena itu kuasailah dirimu. Ya, kita ingat cerita tentang Tuhan Yesus ketika dia menenangkan badai. Saat itu para murid ini sedang ketakutan. Tetapi mereka lupa bahwa mereka sedang bersama dengan Tuhan mereka. Karena mereka ketakutan, mereka tidak tenang, mereka tidak sadar bahwa mereka bersama dengan Tuhan. Ya, bukankah kita juga sering seperti ini? Karena ketakutan kita, kita tidak tenang, berdoa pun terburu-buru dengan keadaan hati yang sudah tidak karuan. Nah, saat tidak ada masalah, ya berapa banyak waktu kita habiskan untuk kita scrolling layar HP kita dengan tidak ada tujuan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menonton hiburan yang tidak membangun, sementara waktu kita untuk membaca firman dan berdoa hanya sisa-sisa saja. Karena itu kuasailah diri kita dari hal-hal duniawi. Karena tujuan dari penguasaan diri adalah supaya kita dapat berdoa. Maka kita harus membuat jadwal doa yang merenungkan firman Tuhan. Luangkan waktu 15 menit sampai 30 menit setiap hari di tempat yang sepi. Kita matikan notifikasi HP, bawa Alkitab, berdoa dan pikiran yang jernih. Kita doakan gereja ini, kita doakan bangsa kita, doakan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan karena itu kesadaran bahwa kesudahan sudah dekat harusnya membuat kita semakin banyak membawa orang lain ke dalam kaki Tuhan melalui doa syafaat. Kesadaran bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat harus mengubah cara kita mengambil keputusan. Keputusan apapun dalam hidup ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu berapa lama Tuhan memberikan kita waktu di dunia ini. Mungkin besok, mungkin lusa, atau mungkin Tuhan memberi kita waktu puluhan tahun lagi. Namun satu hal yang pasti, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu jangan hidup seperti orang yang tidak memiliki harapan. Jangan hidup seperti orang yang mabuk oleh ilusi dunia ini. Jadilah orang Kristen yang berpikir jernih, yang memegang kendali atas hidupnya, yang waspada terhadap tipu daya musuh, dan yang lututnya sering berlutut dalam doa. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami belajar firman-Mu. Karena itu biarlah firman-Mu ini menjadi firman yang hidup yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk tetap waspada dalam hidup ini dan tetap berpengharapan kepada-Mu, yang tetap teguh di dalam iman kami, yang tetap punya lutut yang kuat untuk terus berlutut dalam doa kami. Biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini membuat kami tetap mengerti bahwa Tuhan selalu menolong kami dalam segala keadaan hidup kami. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mendengarkan siaran Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong, menopang, dan memberkati mereka dalam sepanjang kehidupan. Tuhan kiranya menjadikan mereka alat Tuhan yang dapat menjadi berkat bagi kehidupan hidup mereka dan semua orang yang mereka temui. Saat ini jika Engkau mendapati mereka dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya senantiasa memulihkan kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi janda duda, fakir miskin, anak-anak terlantar, anak yatim piatu, dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan itu selalu melingkupi kehidupan mereka, memelihara dan terus menopang. Kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Kami juga mendoakan untuk bangsa kami, negara Republik Indonesia ini, berkatilah para pemimpin dari Bapak Presiden sampai ke jajaran-jajarannya. Kami doakan juga untuk Kabupaten Sumba Barat, berkati Bapak Bupati sampai kepada jajaran-jajarannya, baik yang ada di desa, RT, RW, kelurahan. Tuhan berkati mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab sehingga mereka dapat menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan dan mereka dapat hidup sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini hamba juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di RRI Sumba, berkati hidup kehidupan mereka. Apapun yang mereka gumuli saat ini, Tuhan senantiasa ada bagi mereka dan menopang, memberkati seluruh pekerjaan mereka. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami di minggu kerja kami ini di dalam tangan pemeliharaan dan pengasihan-Mu Tuhan. Tuntun sertai kami Tuhan, sebab kami tidak bisa menjalani hidup ini tanpa campur tangan Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.
1: Baik pendengar, berakhir sudah Mutiara pagi hari ini edisi Selasa 8 September 2026, dengan topik hidup terkendali dan fokus di tengah akhir zaman. Saya sebagai presenter Prima Maya dan juga Ibu Sedniati, kami ingin mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Memang itu berawal dari pada saat tanggal 17 lah. Itu ada orang tua siswa yang mungkin ada perilaku dari anaknya menemukan isi HP-nya. Isi HP-nya ternyata ada video yang ditemukan di situ, video menyimpang.
2: Ini bagian dari program Pak Presiden untuk bagaimana masyarakat pesisir ini maju.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Selasa 8 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. Polres Sumba Barat dalami kasus dugaan kekerasan anak di bawah umur yang melibatkan salah satu guru SD Waikabubak. Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Tablolo, Kecamatan Kupang Barat. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Prima Maya. Polres Sumba Barat dalami kasus dugaan kekerasan anak di bawah umur yang melibatkan salah satu guru SD Waikabubak. Selengkapnya Jerry Lender melaporkan.
4: Polres Sumba Barat bergerak cepat menangani kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan seorang oknum guru sekolah dasar yang berinisial MM. Kasus tersebut saat ini tengah didalami secara hukum oleh Satuan Reserse Kriminal Reksim Polres Sumba Barat. Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali saat dikonfirmasi RRI Senin 7 September 2026 mengatakan proses penyidikan terhadap kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Pihak kepolisian terus mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk mengungkap perkara tindak pidana anak di bawah umur secara detail. Menurut Kapolres, penyidik telah memeriksa satu orang terduga pelaku yang berinisial MM serta 13 orang saksi anak di bawah umur yang diduga merupakan korban. Pemeriksaan dan pengambilan keterangan baik terduga pelaku maupun korban tersebut telah dilakukan untuk memperjelas rangkaian peristiwa dan memastikan proses hukum berjalan sesuai peristiwa yang terjadi serta ketentuan hukum yang berlaku.
1: Terkait dengan proses ini, kita masih dalam penyelidikan ya, kita masih dalam pemeriksaan semua, para saksi, korban, kita masih periksa semua, dan juga kita masih komunikasi dengan jaksa juga terkait dengan persoalan ini. Memang itu berawal dari pada saat tanggal 17-an, 18 lah, itu ada orang tua siswa yang mungkin ada perilaku dari anaknya menemukan isi HP-nya. Isi HP-nya ternyata ada video yang ditemukan di situ, video menyimpang.
4: AKBP Yohanes Nisa Pewali juga mengatakan pihaknya menghormati setiap dorongan publik agar kasus tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi kasus seperti ini untuk dibiarkan terjadi di wilayah Polres Sumba Barat. Polres Sumba Barat memastikan dugaan tindak pidana tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang akan diproses berdasarkan perbuatan pelaku pelecehan. Ia pun berkomitmen untuk memproses perkara dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh oknum guru yang berinisial MM tersebut. Pihak kepolisian didorong publik untuk segera memproses kasus ini secara hukum. Terlebih karena dugaan tindak pidana tersebut melibatkan korban yang masih di bawah umur. Penanganan secara cepat dan sesuai prosedur diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi korban. Dari Sumba Barat, Cirlende, dari Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional pemerintah pusat. Selengkapnya Andri Iskandar melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tabulolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Senin 7 September 2026. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadikan fasilitas bagi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian nelayan di Desa Tabulolong dan wilayah Kupang Barat. Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pentingnya memastikan status lahan sebelum pembangunan menggunakan anggaran negara.
2: Ini bagian dari program Pak Presiden untuk bagaimana masyarakat pesisir ini maju, ya, dengan menyediakan fasilitas yang diberikan oleh negara sekiranya digunakan oleh masyarakat maupun para nelayan. Dan memang kita tahu bersama bahwa Tabulolong ini juga merupakan salah satu daerah baik itu penghasil ikan maupun transit.
5: Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absolon Boy, menyambut baik rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tabulolong dan menyatakan dukungan masyarakat terhadap program tersebut.
6: Sekiranya apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat maupun Kabupaten Kupang, tentunya kami terus mendukung. Dan bagi kami, inilah berkah yang luar biasa ketika Kampung Nelayan Merah Putih kembali dicanangkan di Desa Tabulolong.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap dukungan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Tabulolong sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI diminta perkuat pemberitaan kritis dan independen dari desa hingga nasional. Selengkapnya Vivin Monica melaporkan.
7: Menjelang HUT ke-81 RRI, berbagai harapan disampaikan terhadap peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Nyerondo, mengapresiasi RRI yang selama 81 tahun dinilai telah menjadi ruang informasi, pendidikan, dan kebudayaan bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri. Menurut Winston, di usia ke-81, RRI perlu semakin memperkuat independensi, sikap kritis, dan kepercayaan publik. RRI diharapkan tidak hanya menyampaikan suara dari pihak yang berkuasa, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat yang selama ini kurang terdengar.
8: Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI pada 11 September 2006. 81 tahun RRI mengudara menjaga suara Indonesia hingga pelosok negeri yang jauh. Apresiasi karena RRI terus menjadi ruang informasi, pendidikan, dan kebudayaan. Kedepan RRI harus semakin independen, kritis, dan terus terpercaya. Bukan sekedar menyuarakan suara yang berkuasa, tapi menghadirkan suara rakyat yang sering tak terdengar. The voice of the voice. Teknologi boleh saja berubah, tapi keberanian menyuarakan kebenaran dan kepentingan yang tidak boleh padam.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Alfonsius Theodorus berharap RRI memperluas jangkauan pemberitaannya, tidak hanya berfokus pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Menurutnya, pemberitaan dari tingkat desa juga penting karena sebagian besar masyarakat berada dan beraktivitas di wilayah pedesaan. Menurutnya, pemberitaan dari tingkat desa juga penting karena sebagian besar masyarakat berada dan beraktivitas di wilayah pedesaan. Alfonsius mendorong RRI agar lebih banyak mengangkat informasi mengenai kondisi, kebutuhan, Tuhan serta keluhan masyarakat desa. Dengan demikian, persoalan yang terjadi dapat diketahui secara lebih detail oleh masyarakat luas. Selain memperkuat pemberitaan dari desa, Alfonsius juga berharap RRI tidak hanya menyajikan berita yang aktual, tetapi mampu mengembangkan pemberitaannya yang lebih analitis.
9: Saran kami untuk RRI, yang pasti sekali mengudara kan tetap di udara. Tema ini harus dipegang betul, sehingga berita-berita itu tidak hanya sifatnya di kabupaten atau di provinsi, harus beranikan diri untuk berita-berita di basis masyarakat kita. Ya, itu di desa, ini yang paling penting. Sehingga informasi dari masyarakat-masyarakat kita, rakyat-rakyat NTT yang ada di pedesaan, yang kurang lebih ada 3.137 desa itu, bisa tergambar situasi yang benar-benar real time.
7: Baik Winston maupun Alfonsius berharap RRI terus mempertahankan perannya sebagai media yang independen, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. RRI juga diharapkan semakin berani mengangkat suara masyarakat, sekaligus menghadirkan pemberitaan yang aktual, analitis, dan memberi.
3: Aktivitas wisatawan di Labuan Bajo seusai gempa Flores 7,7 magnitudo pada 15 Agustus 2026 berangsur membaik. Selengkapnya Analopo melaporkan.
10: aktivitas di bandara, pelabuhan, hotel, dan restoran di Labuan Bajo, serta sebagian besar wilayah Flores. Seusai gempa Flores pada 15 Agustus 2026 berangsur normal dan ramai dikunjungi wisatawan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah ASITA Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oyan Kristian di Kupang, mengakui destinasi wisata di Pulau Padar, Pulau Kelor, dan Pulau Waringi Labuan Bajo tidak terlalu berdampak pada gempa Flores, sehingga aktivitas wisatawan tetap berjalan baik, termasuk di Taman Wisata Komodo.
11: Di destinasi wisata terutama itu sebenarnya tidak terdampak signifikan, sehingga aktivitas pariwisata di Labuan Bajo pun tetap berjalan seperti biasa, baik di Labuan Bajonya maupun di Taman Nasional Komodo. Kami juga sekian tanggal 15 Agustus itu selalu mendapat update setiap hari dari badan otoritas terkait di Labuan Bajo terkait kondisi, sehingga kami bisa memberikan informasi secara benar kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Karena tentu saja di situasi seperti ini semua membutuhkan kepastian tentang situasi, apakah aman dan masih bisa dikunjungi atau tidak.
10: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hansel Atrialdianto, mengatakan sejumlah hotel dan restoran, khususnya di Labuan Bajo, Sika, Nakekeo, dan Ngada, sempat ditutup dan tidak beraktivitas karena bangunan mengalami kerusakan yang cukup besar. Namun kini sektor tersebut telah berangsur pulih.
12: Bahkan ada beberapa hotel anggota kita yang tutup operasionalnya karena kerusakan cukup parah. Itu di Labuan Bajo itu ada satu, dan beberapa sampai hari ini masih di Nagekeo, Sika, itu juga masih ada beberapa hotel yang artinya tidak bisa beroperasional untuk menerima tamu karena gempa ini. Nah, kita dari PRI juga beberapa pengusaha yang lain juga kumpul, kita sudah membantu membagikan nasi. Ada beberapa 3 BPC kita di sana yang terdampak cukup besar adalah Sika, Nagekeo, dan Ngada.
10: Gempa bumi magnitudo 7,7 yang menguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 turut berdampak pada sektor pariwisata. Dampak gempa dirasakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga wisatawan yang berada di sejumlah wilayah terdampak. Berdasarkan data BPBD, dampak gempa terjadi pada sejumlah aspek pariwisata, mulai dari akomodasi, daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, hingga sarana pendukung pariwisata. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 1 DPR RI Gabriel Putranto Novanto menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ia berharap RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya serta konsisten menyajikan informasi yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan publik. Gabriel menilai di tengah perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi, RRI memiliki peran penting sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

0: Momentum HUT ke-81 RRI menjadi penguatan bahwa RRI tetap berjaya dan mampu mempertahankan eksistensinya di tengah perkembangan teknologi informasi serta maraknya penggunaan media sosial. HUT ke-81 ini diharapkan menjadi semangat bagi seluruh insan RRI untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. DPRD Nusa Tenggara Timur desak perpanjangan tanggap darurat gempa Flores untuk mewaspadai persoalan susulan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
1: DPRD Nusa Tenggara Timur mendesak pemerintah memperpanjang masa tanggap darurat gempa di Flores jika hunian sementara atau huntara belum siap digunakan. Ketua DPRD NTT, Emi Juliano Mleni, mengatakan pemerintah harus mewaspadai munculnya apa yang ia sebut sebagai bencana kedua, terutama pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Persoalan itu mencakup pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, hingga perlindungan perempuan dan anak di lokasi pengungsian.
2: Hari ini masyarakat belum sepenuhnya bisa pulih, sehingga tanggap darurat itu masih sangat dibutuhkan. Ada wilayah-wilayah yang mungkin sangat masih terisolir, ada bantuan tapi mungkin belum sepenuhnya bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. Mereka mungkin saja memang bisa survive ya, tapi dengan kondisi panik, kondisi trauma tentu masih membutuhkan dukungan dari semua pihak. Itu yang pertama. Yang kedua itu ketika setelah pasca tanggap darurat ini akan masuk kepada rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Ini masa-masa yang menurut saya akan paling rumit, paling sulit, karena ketika bencana ini tadi ada multi persoalan.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD NTT, Yunus Takandewa, meminta pemerintah mempercepat pembangunan hunian sementara atau huntara dan hunian tetap atau huntap. Yunus mengatakan, masih banyak warga yang bertahan di tenda pengungsian. Kondisi ini dinilai beresiko bagi kesehatan, terutama jika berlangsung hingga musim hujan. Ia juga meminta proses relokasi dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan badan geologi untuk memastikan lokasi hunian aman dari ancaman longsor dan bencana geologis lainnya.
3: Di Flores sampai dengan saat ini, masih banyak saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah tenda pengungsian dan tentunya berisiko rentan terhadap kesehatan dan lain-lain. Sehingga persiapan huntara dan huntap ini harus lebih cepat. Itu yang paling pertama. Yang kedua, ada beberapa titik juga yang harus mau tidak mau direlokasi. Nah, saya menyarankan kepada pemerintah bahwa proses relokasi ini juga harus bekerja sama dengan badan geologi, agar lahan atau lokasi tempat direlokasi itu juga tidak berdampak lanjutan.
1: Bagi DPRD NTT, perpanjangan status tanggap darurat bukan tujuan akhir. Pemerintah harus memastikan masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi tidak melahirkan persoalan baru bagi masyarakat terdampak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan NIM 1604 Kupang, Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto minta apabila ditemukan mitra kerja yang tidak serius atau tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Koperasi Merah Putih atau KDKMP, personel diminta segera melaporkannya kepada komando untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Selengkapnya Fengci Sakarias melaporkan.
4: Militer Kodim 1604 Kupang melaksanakan kegiatan jam pimpinan yang dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto bertempat di Aula Makoramil 1604-02 Camplong, Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 120 personel Kodim 1604 Kupang sebagai bagian dari pembinaan, penyampaian arahan, serta penguatan disiplin dan profesionalisme prajurit. Dalam arahannya, Dandim 1604 Kupang, Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto menegaskan terkait pengawasan pembangunan KDKMP atau Koperasi Merah Putih, ia mengatakan pentingnya pengawasan dan pelaporan secara berjenjang apabila ditemukan mitra kerja yang tidak serius atau tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan. Personel diminta untuk segera melaporkan kepada komando untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
5: Ibu yang melapor, remonnya ditahan sama bapaknya. Bapaknya itu cukup satu aja, Pak. Cukupin saja. Yang lainnya teruskan aja ke ibu. Sudah aman ibu. Itu saja yang perlu saya sampaikan.
6: Terima kasih banyak atas perhatiannya.
4: Lebih jauh, Dandim 1604 Kupang juga menekankan kepada seluruh personil agar mampu menguasai diri dan senantiasa menjaga sikap serta perilaku guna meminimalkan terjadinya pelanggaran prajurit. Ia mengingatkan agar setiap kegiatan diawali dengan doa, mengutamakan keselamatan saat berkendara dan tidak memacu kendaraan secara berlebihan. Selain itu, personil TNI Angkatan Darat Kodim 1604 Kupang juga diminta memperhatikan kelengkapan dan kondisi kendaraan serta menjaga kebugaran fisik masing-masing anggota.
0: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, Angkasawan RRI Kupang melakukan anjang sana ke sejumlah tempat di Kota Kupang. Selengkapnya Aris Lakhe melaporkan.
6: LPP RRI Kupang bersama para ketua tim. Kunjungan pertama berlangsung di TPU Liliba di makam almarhumah Ibu Rita Seran, pensiunan RRI. Kepala LPP RRI Kupang Yusri Darto mengatakan, kunjungan atau syarat tersebut menjadi tradisi ketika menjelang HUT RRI. Selain itu sebagai bentuk penghormatan kepada senior.
7: Bapakkan, semoga diberikan kebaikan di akhirat. Dan keluarganya diberikan kesabaran menerima ujian, karena setiap hidup orang hidup akan mengalami hal yang seperti ini. Dan seperti yang disampaikan tadi, bahwa ini bagian dari tradisi kami menghormati para senior pendahulu kita yang telah mendahului kita. Kita doakan semua kakak-kakak sekalian, mereka ini ada di surga, tersenyum melihat kita gembira, tersenyum melihat kita bahagia, tersenyum melihat kita terus berjuang.
6: Sementara itu, suami almarhumah Arifinon yang tak kuasa menahan isak tangisnya menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat dekat almarhumah yang masih mengingat jasa-jasa baik sehingga berkesempatan untuk mengunjunginya bersama anak-anak. Ia mengakui bahwa tentu dalam perjalanan hidup sebagai abdi negara banyak kekurangan. Namun kebaikan semasa dinas kepada teman-teman menjadi harapan bagi suami dan anak-anak agar silaturahmi yang terjalin boleh terus berlanjut melalui apa yang telah dijalani bersama.
8: Saya, suami, dan anak-anak tentu menyampaikan terima kasih karena sahabat-sahabat dekat Mamarita masih mengingat jasa-jasanya dan menjumpai kami sama Papa Nixon, sama Erika, Christine, dan teman-teman yang lain. Tentu dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang abdi negara banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi juga ada kebaikan-kebaikan yang semasa dinas dia lakukan untuk teman-teman.
6: Pasca siaran di makam TPU Liliba, para angkasawan RRI terus melakukan silaturahmi di rumah pensiunan RRI Kupang di Kelurahan Airnona, Bapak Karelodo. Kehadiran angkasawan RRI merupakan bentuk kepedulian terhadap para senior, sekaligus untuk mendapatkan masukan-masukan yang baik bagi perkembangan RRI. Bapak Karelodo dalam kesempatan tersebut menekankan agar RRI harus eksis di tengah era digital. Hal tersebut menjadi acuan agar RRI tidak tertinggal, namun sebagai media publik selalu hadir untuk negara dan masyarakat. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Emi Nomlini, mengharapkan agar kebijakan pemerintah harus berpihak kepada masyarakat. Mewakili DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Emi Nomlini mengingatkan terkait pemberian bahan bakar bersubsidi kepada yang membayar pajak merupakan langkah persuasif untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak masyarakat, bukan punishment.
9: Pemberian bahan bakar minyak bersubsidi hanya bagi pemilik kendaraan yang telah membayar pajak. Langkah ini cukup konkret, terukur dan dapat diterapkan di masyarakat. Ini bukan punishment bagi para pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak. Hanya sebagai langkah persuasif yang cukup kuat sehingga tumbuh kesadaran membayar pajak oleh masyarakat. Apalagi ada juga peraturan gubernur yang memberikan penghapusan denda terhadap pajak yang terlambat dibayarkan.
0: Dalam pidatonya di rapat paripurna ke-87 juga menyebutkan terkait instrumen penghasil PAD di mana target APBD 2026 mencapai 2,1 triliun yang sebelumnya direncanakan 2,7 triliun. Eminem Lini menekankan pada korporasi-korporasi liar yang tidak berizin dan tetapi terus beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sehingga dalam sidang paripurna ke-87, Eminem Lini berharap agar pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa mendapat perlakuan yang sama agar bisa menaikkan PAD daerah serta tidak menimbulkan kesan masyarakat adalah lahan penghasil PAD. Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta ITT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Sumba Barat dalami kasus dugaan kekerasan anak di bawah umur yang melibatkan salah satu guru SD KWK Bubak. Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat. Sekian warta ITT pagi produksi RRI Sumba hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden bersama

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba...

0: Tino?
1: Ya.
0: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
1: Nanti sabar kotong batanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
0: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
1: Dukung ketahanan pangan mulai dari

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar. Di rangkaian Kupang Pagi, kami hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Pagi ini kita bicara tentang dari desil ke detesen, ini wajah baru data sosial ekonomi nasional. Dan ya, kita tahu ya pendengar, ini bicara tentang data. Ya, kini Indonesia memiliki detesen ya atau data tunggal sosial ekonomi nasional yang membawa perubahan besar dalam sistem data sebelumnya. Lalu apa yang berubah gitu ya? Desilkah, detesenkah? Apakah pendataan ini benar-benar mampu menghadirkan data yang lebih akurat dan juga tepat sasaran begitu ya? Dan yang paling penting, apa dampaknya untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur? Untuk membahas lebih jelas ya, kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami di WA-nya Pro 1. Ya, ada Ibu Matamira B. Kale, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Ibu Linda dan pendengar RRI.
2: Iya. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini.
4: Baik, sama-sama Ibu.
2: Baik, Ibu, saat ini banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang desil ya. Sebenarnya dengan berbagai macam pengertian begitu ya yang ada, yang bisa mungkin kita cari di media sosial ataupun berbagai macam info. Tapi sebenarnya ini apa yang dimaksud desil Ibu dalam detesen ini? Silakan.
4: Baik, Bu Linda, mungkin sebelum saya menjelaskan tentang desil, saya jelaskan dulu mengenai detesen ya Bu ya.
2: Iya.
4: Jadi detesen ini lahir dari latar belakang kebutuhan pemerintah. By name by address untuk intervensi berbagai kebijakan. Namun sebelum detesen itu lahir, sebetulnya ada banyak data yang dikelola oleh kementerian, lembaga atau mungkin pemerintah daerah yang berbeda-beda cakupannya, tujuannya, variabelnya mungkin tidak sama. Sehingga intervensi kebijakan yang diberikan pemerintah itu bisa tumpang tindih akhirnya.
2: Iya.
4: Nah, dari data ini akhirnya ada banyak inclusion error, exclusion error, artinya kalau masyarakat itu harusnya dapat bantuan misalnya, tetapi tidak dapat bantuan, atau sebaliknya harusnya tidak dapat bantuan tapi dapat bantuan. Nah, dari belakang ini pemerintah akhirnya mengeluarkan Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang detesen. Nah, dalam impres ini memberi tugas kepada 18 kementerian atau lembaga untuk memadukan data-data yang tersebar itu, Bu Linda dan RRI. Nah, peran BPS dalam impres ini sebagai lead atau memimpin perapihan data dimaksud. Nah, untuk membentuk DTSN ini, itu ada tiga data besar yang sebagai dasar. Jadi, yang pertama adalah data DTKS, itu dari data Kementerian Sosial.
2: Iya.
4: Kemudian ada data P3KE, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, itu dari Menko PMK, dan ada data Reksosek itu dari Bappenas. Nah, dari ketiga data ini dipadankan, Ibu, dipadankan dengan keterbatasan masing-masing ya. Mm-hmm. Kalau data DTKS dan P3KE itu hanya mencakup 40%. Jadi datanya hanya ada 40% keluarga. Nah, jadi semua ini digabung, dipadankan menjadi satu, juga dipadankan.

0: rata pendapatan ibu ya. Idealnya memeringkatkan kesejahteraan mungkin dari pendapatan.
1: Iya.
0: Tetapi tidak seperti di negara-negara maju yang datanya sudah tersistem dengan baik, jadi pendapatan masyarakat sudah ada datanya. Nah, di Indonesia kan belum ada data seperti itu. Sehingga dari data yang ada, dari variabel yang ada, kita melakukan proksi. Proksi artinya perkiraan pendapatan, estimasi lah lebih pas. Estimasi pendapatan yang ditati dengan pengeluaran menggunakan satu metode statistik yang namanya PMT, Proxy Means Test. Nah, dengan pendekatan ini dari variabel yang ada, diestimasilah rumah keluarga ini tingkat kesejahteraannya sekian. Nah, dari hasil itu kemudian diurutkan dari kecil yang sampai urutan terbesar dan dibagi 10 kelompok sama besar. Itu yang kita sebut desi.
1: Oke.
0: Jadi 10 kelompok sama besar. Desil 1 itu kelompok yang kesejahteraannya paling bawah. Dan seterusnya desil 2 sampai desil 10. Nah, itu kalau desil. Kalau mungkin Bapak Ibu mendengar misalnya persentil, ya itu dibagi 100 gitu. Jadi kalau desil itu dibagi 10. Begitu Bu Linda, desil itu. Nah, desil ini yang kemudian dipakai oleh pemerintah untuk pensasaran program bantuan sosial atau pemberdayaan tergantung dari programnya apa.
1: Oke.
0: Seperti Bu Linda.
1: Baik.
0: Cerita.
1: Iya, jadi sepertinya BPS ini apa ya? Kalau mau dibilang mengcombine data-data yang ada begitu ya, Ibu ya?
0: Betul, Bu Linda. Jadi dari data-data yang ada dijadikan satu, di yang dobel-dobel dihilangkan. Jadi patokan utama atau kuncinya adalah dari NIK. Jadi NIK itu penting dimiliki oleh seluruh masyarakat agar nanti bisa terdaftar di dalam DTSN. Walaupun di DTSN itu sendiri masih ada data-data masyarakat yang belum ada NIK. Kita tahu di lapangan itu namanya masih ada masyarakat kita belum punya identitas kependudukan, belum terdaftar di Dukcapil misalnya. Nah, itu ya sebaiknya masyarakat perlu melengkapi data-data administrasi ini, Bu Linda.
1: Iya. Ibu, desil 1 sampai 10, tapi ada informasi yang katanya desilnya itu 0. Itu apa artinya, Ibu?
0: Itu yang tadi itu, Ibu. Tidak ada NIK dan dari tiga data itu tidak jelas nih orangnya posisi.
1: Oke.
0: ID-nya tidak jelas, itu yang nol, itu yang tidak terklasifikasi.
1: Oke, desil nol itu artinya datanya tidak jelas atau sehingga tidak bisa terklasifikasi, begitu ya Ibu ya?
0: Betul.
1: Baik, nah ini jadi pertanyaan di masyarakat juga Ibu, apakah penentuan desil ini hanya berdasarkan tentang penghasilan gitu ya, kondisi ekonomi, ataukah ada indikator-indikator lain yang juga diikutkan dalam penentuan desil ini Ibu?
0: Baik Ibu Linda, jadi penentuan desil ini seperti tadi saya sampaikan bahwa itu menggunakan model. Jadi kita memperkirakan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan variabel-variabel yang cukup banyak. Ada sekitar 30-an variabel, Ibu. Dari kondisi ini kita estimasi ini tingkat kesejahteraannya. Nah, estimasi ini dilakukan secara simultan atau secara bersama-sama. Jadi misalnya dari kondisi ekonomi atau kemampuan keluarga untuk pengeluarannya seperti apa, kemudian pekerjaannya, kondisi rumahnya seperti apa, kepemilikan aset, terus kalau data individu mungkin dari data pendidikannya, pekerjaannya, kerentanan sosialnya. Jadi

0: berbagai data itu secara bersama-sama atau secara simultan menjadi proksi atau menjadi bagian yang kita gunakan untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga. Mm-hmm. Begitu Bu Linda. Jadi banyak variabel yang digunakan.
1: Iya. Tapi mengapa Ibu ya kita tahu bahwa ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa sebenarnya saya ini kalau mau dibilang misalnya desil 1 begitu, tapi kok ternyata di begitu dicek ya datanya masuk desil 6 gitu, sehingga tidak bisa terima bantuan. Ini juga disampaikan masyarakat. Nah, ini kira-kira apa yang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang bisa menyebabkan terjadi yang seperti ini atau seperti apa? Boleh Ibu informasikan? Ya.
0: Baik, Bu Linda, jadi kalau seseorang merasa tidak cocok datanya dengan desilnya, itu ada berbagai kemungkinan, Ibu. Hmm. Karena desil ini kan urutan ya, Ibu ya.
1: Iya.
0: Ini kemungkinan pertama nih, desil ini kan urutan. Mungkin orang-orang di atasnya turun semua tuh levelnya, Ibu, ke bawah. Jadi orang yang di bawah itu jadi naik. Hmm. Ini kan urutannya, Ibu. Jadi urutan itu tetap ada. Tetap mm-hmm. ada, tapi di atas turun berarti di atas terdorong ke atas kan, yang di bawah terdorong ke atas kan, Ibu. Okay. Itu satu kemungkinan. Yang kedua, mungkin datanya belum termutakhirkan juga sehingga penentuan desilnya menjadi tidak tepat. Mm. Ya Bu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kemudian kemungkinan juga karena kita menggunakan model ya. Jadi pasti ada kalau model berarti ada errornya. Kemungkinan yeah. mungkin dari modelnya yang tidak tepat, tapi biasanya dari model ini tidak banyak, dia sangat kecil. Sehingga Ibu, kalau masyarakat misalnya merasa kok desil saya nih tidak cocok nih, sebetulnya yeah. pemerintah sudah menyiapkan berbagai kanal untuk masyarakat bisa update data terbarunya. Ya, ini didasari oleh memang ketersediaan data kita seperti itu, Bu Linda, sehingga yeah. kita harus memperbarui datanya. Jadi bisa memperbarui dengan berbagai cara. Demikian, Bu Linda.
1: Iya. Yeah. Dan Ibu seberapa sering mungkinkah itu posisi desil seseorang itu bisa berubah begitu ya, dan apakah ketika kondisi ekonomi keluarga berubah desilnya juga otomatis berubah, ataukah berubah ketika ada pemutakhiran data? Begitu ada pemutakhiran data kemungkinan bisa berubah. Seperti apa Ibu boleh informasi? Nyambung dengan yang tadi ya Bu ya.
0: Ya, baik, betul. Jadi kalau ada pemutakhiran data bisa jadi desil itu berubah, Ibu. Karena desil itu berbicara tentang posisi urutannya. Mm-hmm. Jadi kalau ada pemutakhiran urutannya bisa saja berubah seperti itu. Jadi pemutakhiran data ini kan sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2025 tentang DTSN itu, bahwa data itu bisa bersumber dari mana saja. Dari kementerian, lembaga, bahkan dari pemerintah daerah, kalau ada data, dimutakhirkanlah DTSN itu. Jadi ketika ada pemutakhiran data, data posisi peringkat dari keluarga itu bisa jadi berubah, walaupun kondisinya tetap, karena ada perubahan dari keluarga yang lain misalnya. DTSN ini dirilis setiap 3 bulan, Ibu.
1: Okay.
0: Setiap 3 bulan. Jadi itu sudah disinkronkan dengan data dari Dukcapil. Ya, mm-hmm. data dari Dukcapil dan data-data lain ini yang diperoleh dari kementerian atau lembaga. Jadi mm-hmm. setelah kita terima datanya, kemudian BPS melakukan penghitungan, mengestimasi tingkat kesejahteraan, kemudian diurutkan, dibuatlah data masyarakat yang kelompok desil 1, desil 2, dan seterusnya. Itu tiap 3 bulan sesuai dengan kebutuhan dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu perlu data memberikan bantuan sosialnya tiap 3 bulan.
1: Iya.
0: Rilis DTSN itu juga tiap 3 bulan.
1: Oke. Ibu, apakah itu juga artinya tiap 3 bulan baru masyarakat bisa misalnya mengajukan keberatan gitu, atau verifikasi data, pemutakhiran data, ataukah ada apa ya kesempatan-kesempatan bagi mereka di luar 3 bulan, jadwal 3 bulan ini untuk bisa menginformasikan sesuatu yang mungkin dirasa itu, oh ini data saya tidak benar begitu Ibu, atau bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan data-data mereka begitu? Silakan Ibu.
0: Baik, Bu Linda. Jadi untuk memutakhirkan data itu kapan saja masyarakat bisa menggunakan kanal-kanal yang ada. Ya, Ibu, mungkin saya jawab sedikit bagaimana memutakhirkan data. Kalau jalur formalnya itu kita melalui RT RW, ya, mengumpulkan datanya, kemudian nanti melakukan musyawarah di desa atau kelurahan, kemudian dilaporkan ke dinas sosial, nanti dinas sosial akan teruskan ke yang mengelola DTSN. Nah, dari situ karena sudah melalui musyawarah desa kelurahan, itu kemudian masuk ke DTSN dan diperingkatkan lagi. Ada juga jalur partisipasi. Jadi masyarakat secara aktif melaporkan kondisi datanya. Jadi masyarakat bisa cek data saya seperti apa, dan kalau ada yang tidak sesuai datanya, maka data itu bisa diupdate. Ada aplikasi yang disiapkan oleh Kementerian Sosial namanya Cek Bansos, Ibu. Nah, itu bisa diinstal dari Play Store, ya. Dia berbasis Android. Jadi bisa diinstal masyarakat langsung dari situ bisa cek Bansos. Di situ juga ada fitur untuk sanggah. Sanggah ini artinya kalau misalnya Bu Linda punya tetangga mungkin atau orang yang dikenal sebetulnya sudah mapan kok masih dapat bansos misalnya. Nah, Bu Linda bisa dapat sanggah lewat aplikasi Cek Bansos. Ya, dan nanti dari Cek Bansos ini kan datanya masuk ke server, dari server nanti balik lagi untuk diverifikasi dan divalidasi di desa dan kelurahan, baru balik lagi. Jadi mekanisme verifikasinya seperti itu.
1: Iya. Jadi
0: Mohon maaf. Masih ada satu sebetulnya baru nih, Ibu. Itu oleh BPS. Jadi ini untuk membantu masyarakat. BPS mengeluarkan kanal cek DTSN. Itu bisa diakses di dtsn_form.bps.go.id. Jadi masyarakat bisa juga lewat jalur itu, tetapi nanti mekanismenya tetap ada mekanisme verifikasi di lapangan, baru kemudian datanya masuk ke DTSN. Demikian, Bu.
1: Baik, jadi bukan berarti ketika kita menyampaikan data-data kita begitu ya, serta merta langsung diubah begitu ya Ibu ya, tapi tentu ada proses verifikasi untuk memastikan bahwa data yang disampaikan itu oleh masyarakat itu memang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada begitu ya Ibu.
0: Betul, Bu Linda. Jadi kan setiap orang bisa melaporkan apa saja yang dia mau, tetapi mekanisme verifikasi dan validasi itulah yang akan nanti mengecek data itu apakah sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan atau tidak. Begitu Bu Linda.
1: Baik. Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya di pagi hari ini. Kami minta boleh pesannya ataupun himbauannya berkaitan dengan DESIL, berkaitan dengan DTSN ya untuk masyarakat NTT. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih Bu Linda. Para pendengar RRI, DTSN ini memuat informasi tentang manusia. Sedangkan manusia itu kondisinya sangat dinamis. Ada bayi yang baru lahir mungkin, ada juga yang meninggal, penduduk yang meninggal, ada yang pindah domisili, ada mungkin satu saat diterima bekerja, sudah punya pekerjaan, sebelumnya belum punya. Ada juga mungkin penduduk yang kehilangan pekerjaannya karena berbagai hal. Dan hal-hal lain. Data ini dinamis, sehingga DTCN ini perlu disempurnakan dalam proses yang terus berkelanjutan. Ya, jadi selama ada perubahan di masyarakat, DTCN ini terus disempurnakan, dan itu menjadi kewajiban kita semua, Bapak Ibu pendengar, bahwa jalur partisipasi itu terbuka bagi Bapak Ibu untuk mengupdate datanya, sehingga jika mungkin dari data yang sudah dirilis Bapak Ibu merasa kurang pas dengan data itu, ayo sampaikan ke beradaan atau realita kehidupan Bapak Ibu lewat kanal-kanal yang ada. Bisa cek bansos, bisa lihat mekanisme mekanisme pemutakhiran lewat RT, kemudian musyawarah desa atau kelurahan dan seterusnya. Bisa juga lewat portal DTSN, cek DTSN yang disiapkan oleh BPS. Semua ini menunjukkan bagaimana pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan DTSN ini dan berupaya untuk membuat semuanya transparan bagi masyarakat. Nah, satu pesan lagi Bu Linda, ayo masyarakat yang belum punya NIK diuruslah. Datangilah Dapil agar Bapak Ibu juga punya identitas kependudukan, karena itu sangat penting bagi Bapak Ibu semua bisa terintervensi oleh berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Mungkin itu Bu Linda dari saya.
1: Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya di wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Silakan melanjutkan aktivitas Ibu, sukses.
0: Sukses RRI, juga sukses untuk semua pendengar RRI dimanapun berada. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Kupang Pagi ini.

0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur untuk hari ini.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Kak Nani di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan Linda di Prosatu RR Kupang. Kak, silakan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
1: Iya, selamat pagi Bapak Ibu Sobat BMKG. Berikut ini informasi perakiraan cuaca untuk wilayah NTT yang berlaku hari ini Selasa 8 September 2026. Untuk kondisi cuaca di pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, siang hingga sore harinya cerah berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan di wilayah Oilamasi, Borong, Tambolaka, dan Waikabubak. Untuk malam hari diperkirakan cuaca akan berawan tebal, begitupun untuk cuaca dini hari diperkirakan akan berawan tebal, berpotensi kabut untuk wilayah Soe, Ende, Bajawa, dan juga Rutek. Untuk suhu udara di wilayah NTT berkisar 21 hingga 33 derajat Celcius. Untuk suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan juga wilayah dataran tinggi diperkirakan 12 hingga 26 derajat Celcius. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 sampai dengan 30 km per jam. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan ataupun desa bisa selengkapnya diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Nandi untuk informasinya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.

0: Kereta api tambahan ini, tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
1: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
2: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta.